Hari ini 21 Juni tahun 2022 menjadi salah satu tanggal yang diwarnai berbagai peringatan penting ya, baik di tingkat dunia maupun nasional nih. Di tingkat internasional ada International Day of Yoga yang diperingati untuk mengajak masyarakat dunia lebih peduli pada kesehatan fisik dan juga mental melalui latihan yoga yang kini banyak dipraktekkan sebagai gaya hidup sehat nih tahun 2022. Apakah pagi-pagi hari ini kamu sudah yoga atau Bapak Yoga sedang berolahraga juga? Nah, masih di level global tahun 2022, World Hydrography Day juga diperingati untuk menyoroti pentingnya ilmu hidrografi, yaitu pemetaan dan juga pengamatan laut yang berperan besar dalam keselamatan pelayaran dan juga pengelolaan wilayah perairan. Dari sisi budaya ada Fete della Musik tahun 2022, sebuah festival musik yang berasal dari Prancis yang kini dirayakan di banyak negara. Uniknya, festival ini mengajak siapa saja untuk tampil di ruang publik, dari musisi profesional hingga masyarakat umum, atau diperingati juga Hari Musik Sedunia tahun 2022. Nah, secara fenomena alam, tanggal ini juga bertepatan dengan June Solstice tahun 2022, yaitu momen titik balik matahari yang menandai perubahan musim nih, sekaligus waktu dengan durasi siang atau malam paling ekstrim dalam setahun. Waduh, ini kayaknya makin panjang ya, siangnya, durasi siangnya kayaknya makin panjang tahun 2022. Nah, sementara di Indonesia terdapat Hari Krida Pertanian sebagai bentuk apresiasi terhadap sektor pertanian dan juga para pelaku yang berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dan itu tadi tahun 2022 rangkuman peristiwa dan juga peringatan di 21 Juni. Nah, buat kamu yang mungkin hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun, semoga bahagia selalu, berkah umurnya tahun 2022, berkah hidupnya tentunya. Dan buat tanggal ini yang menikah hari Minggu ya biasanya, menikah boleh gak sih tahun 2022 di bulan-bulan suro? Kayaknya boleh ya, gak tahu juga nih. Nah, kamu yang melangsungkan pernikahan pada hari ini, semoga sakinah mawadah warohmah juga, diberi kebahagiaan selalu pernikahannya dan juga membawa manfaat gak cuman buat berdua dan buat semua keluarga dan semua masyarakat Indonesia. Wih, keren banget, pernikahannya berdampak sekali ya. Nah, tahun 2022 pokoknya di hari ini semoga kita semua diberi kesehatan ya, dan juga keberkahan, kebahagiaan semuanya. Dan jaga selalu kesehatan tahun 2022, apalagi di musim tadi ya, June Solstice, dimana peralihan nih, titik balik matahari yang menandai malamnya, durasi malam dan siangnya nih makin ekstrim pada bulan-bulan ini atau hari-hari ini tahun 2022. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan nih biar tetap fit menghadapi besok Senin, hari Senin dan juga hari-hari lainnya, agar tidak loyo dan tanggung jawabnya selesai dengan tepat waktu tentunya.

0: data dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
2: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
2: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
2: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
2: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
2: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Upaya pelestarian budaya terus digencarkan di Kabupaten Bondowoso Pro 2. Salah satunya melalui pengenalan warisan megalitikum yang menjadi salah satu kekayaan sejarah terbesar di Jawa Timur. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan juga Olahraga Disparbudpora Kabupaten Bondowoso menggelar kegiatan bertajuk Jejak Purba Bondowoso di Museum Terbuka Megalitikum Bondowoso pada 19 sampai dengan 20 Juni 2026. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan peninggalan megalitikum yang tersebar di wilayah Bondowoso. Tercatat terdapat sekitar 1.423 benda cagar budaya yang menjadi bagian dari warisan sejarah daerah tersebut. Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, menyebut masih ada tantangan besar dalam menjadikan situs megalitikum sebagai destinasi wisata edukasi yang dikenal luas masyarakat. Karena itu berbagai langkah pelestarian dan juga promosi terus dilakukan, termasuk kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Selain pelestarian, pemerintah daerah juga menggratiskan kunjungan ke museum tersebut, terutama bagi pelajar sebagai bagian dari edukasi sejarah. Disparbudpora juga menggandeng Dinas Pendidikan agar pengenalan warisan budaya ini dapat masuk ke lingkungan sekolah juga. PLT Asisten 2 Setda Bondowoso Nunung Setianingsih menegaskan bahwa pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi semua pihak nih, mulai dari pemerintah, komunitas, dunia pendidikan, hingga tentunya masyarakat dong. Mulai kegiatan Jejak Purba Bondowoso ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya semakin meningkat, sekaligus memperkuat posisi Bondowoso sebagai salah satu kawasan megalitikum terbesar di Indonesia dan destinasi wisata edukasi unggulan. Nah, bisa nih Tempro 2. Jadi rekomendasi kamu ya, yang mungkin hari ini belum dapat tujuan mau kemana ya, boleh main ke Bondowoso Tempro 2, lihat ini prasejarah ya, lewat Museum Megalitikum sebagai ya itu tadi destinasi wisata dan juga tentunya edukasi Tempro 2. Enggak cuma hiburan aja, tapi ada edukasinya doang, ada ilmunya yang bakal kita bawa pulang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Dari bulu tangkis Indonesia tahun 2002, ada satu lagi nih wakil merah putih berhasil menembus partai puncak turnamen internasional dan juga menunjukkan performa solid di babak semifinal. Ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan dan juga Devin Arta Wahyudi melaju ke final Macau Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Malaysia Low Hang Yi dan Ang Eng Chong dengan skor meyakinkan 21-12 dan 21-12 juga mempro 2. Pertandingan semifinal turnamen BWF Super 300 yang berlangsung di Macau East Asian Games Dome itu berjalan selama 33 menit Sabtu kemarin ya, meski sempat tertinggal di awal game pertama, pasangan Indonesia mampu bangkit dan juga mengambil alih kendali permainan hingga akhir laga. Pada game pertama, Fathir dan juga Devan sempat tertinggal 3-7 sebelum menyamakan kedudukan yang menutup interval dengan permainan agresif. Dominasi berlanjut di game kedua dengan keunggulan cepat 11-7 dan menutup 5 poin beruntun untuk memastikan tiket final. Usai pertandingan, Fathir dan juga Devi ini mengaku bangga bisa menembus final Super 300 untuk pertama kalinya dan ia menegaskan kunci kemenangan adalah mereka fokus pada setiap poin tanpa beban berlebihan nih. Sementara Devin menambahkan bahwa strategi bermain agresif nih tanpa banyak mengangkat bola menjadi kunci utama untuk menekan lawan sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal penting ya bagi Fathir dan juga Devin untuk melangkah ke final Macau Open 2026 sekaligus membuka peluang Indonesia meraih gelar dari sektor ganda putra di turnamen bergengsi tersebut.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: saya belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci terus berjalan bertahap ya, dan juga dipastikan berlangsung aman serta tertib hingga hari ke-60 operasional. Kementerian Haji mencatat sebanyak 121.301 jemaah dan petugas haji telah tiba di Indonesia hingga Jumat 19 Juni kemarin. Data tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsha di Jakarta. Jumlah tersebut terdiri dari 120.065 jemaah dan 1.236 petugas haji yang bergabung dalam 309 kelompok terbang atau kloter nih. Proses pemulangan dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Bandara Jeddah dan juga Bandara Madinah, dengan total 267 kloter dari Jeddah dan juga 52 kloter dari Madinah. Selain itu, pergerakan jemaah dari Mekah ke Madinah juga masih berlangsung, dengan 208 kloter telah diberangkatkan dalam rangkaian layanan pemulangan. Kementerian Haji menegaskan bahwa seluruh proses terus dikawal agar berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Petugas di lapangan juga disebut ya berperan penting dalam memastikan pelayanan berjalan optimal mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Sementara itu, pemulangan jemaah haji khusus tercatat mencapai 15.802 orang. Dan pemerintah memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dikawal hingga seluruh jemaah tiba di Indonesia dengan selamat sekaligus membawa pulang nilai-nilai spiritual dari ibadah hajinya. Nah, semoga mabrur ya yang sanak keluarganya sedang menunaikan ibadah haji dan juga mungkin lagi perjalanan untuk pulang kembali ke tanah suci ini. Nomor 2, semoga diberikan kelancaran dan juga keberkahan juga. Nah, nomor 2 itu tadi informasi terakhir di interval pertama, sikat informasi singkat dan juga tepat. Nanti pukul 8 tepat ya, kita akan beralih ke segmen Bestie, bekal semangat tiap pagi. Ada satu topik yang udah aku lempar nih nomor 2 ke sosial medianya Pro2 RRI Jember ya, tentunya di Instagram dan juga di WhatsAppnya Pro2. Silahkan Pro2 diceki-ceki dan ikut bergabung. Silahkan mau request juga boleh, salam-salam juga boleh. Pro2 pastinya bakal aku bacain dan juga puterin lagunya nanti. Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking. Everything is great, everything is fucking great.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Esteler. Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
2: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
3: Kok enggak bisa?
2: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Waktunya Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Hai teman Pro 2, masih bareng Ija tentunya ya, menemani kamu di Sepada. Dan di interval kedua adalah Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Ada topik yang relate banget sama hari ini teman Pro 2, tentunya ya, tentang hari Minggu nih. Hari Minggu ini kebiasaan apa sih yang cuma dilakuin pas hari Minggu doang nih teman Pro 2? Boleh ya cerita sama Ija dan di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Ya jangan lupa follow juga teman Pro 2, silahkan di situ cek IG story-nya yang terbaru, tentunya ada question box, silahkan ketik-ketik teman Pro 2. Kebiasaan kamu yang cuma dilakuin pas hari Minggu doang nih apa? Ini sebenarnya udah masuk banyak banget sih teman Pro 2. Nanti ya di akhir segmen Besti bakal aku bacain dan juga puterin request teman Pro 2. Jadi jangan risau ya, hati kamu jangan risau teman Pro 2. Karena ya hari Minggu itu kerasanya vibes-nya tuh beda banget teman Pro 2. Kalau hari biasa kan isinya bangun, buru-buru, aktivitas, tugas, kerja atau kuliah ya kan. Nah, hari Minggu ini sering jadi momen yang beda sendiri. Ada yang bangunnya siang tanpa rasa bersalah tentunya. Ada yang sarapan telat tapi santai, ada yang akhirnya buka handphone lama-lama tanpa dikejar notifikasi kerja ataupun tugas kuliah teman Pro 2, ada juga yang baru sadar, loh kok udah sore aja ya, tiba-tiba gak kerasa teman Pro 2, karena mungkin tidurnya jauh lebih lama ya kan. Tapi ada juga teman Pro 2 yang tetap bekerja di hari Minggu ini. Pokoknya semangat untuk yang bekerja pada hari Minggu ini. Dan juga buat teman-teman yang beribadah Minggu juga, selamat beribadah juga teman Pro 2. Dan tentunya menariknya hari Minggu ini sering jadi satu-satunya hari di mana orang nih ngerasa bisa jadi versi diri sendiri tanpa banyak tekanan rutinitas. Menurut laporan dari American Psychological Association, waktu istirahat yang cukup dan adanya jeda dari rutinitas harian berulang penting banget untuk membantu pemulihan mental nih teman Pro 2 dan juga mengurangi stres tentunya. Nah, otak nih butuh waktu untuk reset setelah aktivitas yang padat sepanjang minggu kemarin. Makanya hari Minggu sering ya bukan cuman soal libur tapi juga soal recovery mode nih teman Pro 2. Dan tiap orang punya caranya masing-masing untuk mengisi hari ini. Tapi kalau diperhatikan lagi nih teman Pro 2, kebiasaan di hari Minggu ini biasanya punya pola yang mirip. Ada yang fokus istirahat, ada yang fokus hiburan, ada juga justru tetap produktif nih teman Pro 2. Kita bakal bahas nantinya. Pokoknya tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Maklum Pro 2, hari Minggu tuh unik ya, karena semua orang punya definisi istirahat yang berbeda. Buat sebagian orang, istirahat itu berarti tidur lebih lama dari biasanya. Buat yang lain juga, istirahat itu justru jalan-jalan, nongkrong, atau cari udara segar nih Maklum Pro 2. Ada juga yang ngerasa tenang kalau akhirnya bisa nonton film, main game, atau scroll tanpa target apapun Maklum Pro 2. Pokoknya tanpa beban apapun. Nah, menurut studi dari Harvard Medical School, aktivitas yang memberikan rasa senang dan juga rileks di akhir pekan ini dapat membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol ya, yang biasanya meningkat selama hari kerja atau sekolah yang padat. Tapi menariknya ada juga nih fenomena yang sering terjadi di kalangan anak muda, yaitu revenge bedtime procrastination dan Pro 2. Agak belibet ya, mohon maaf. Ini adalah kondisi ketika seseorang sengaja menunda tidur di malam hari karena ngerasa waktunya sendiri gitu, terlalu sedikit di hari biasa Tom Pro 2. Jadinya balas dendam ya. Begadang di malam hari sampai pagi, nonton entah itu main game, nonton series drakor, nonton Netflix dan segala macamnya Tom Pro 2. Akibatnya hari Minggu nih kadang jadi dua sisi. Di satu sisi pengen istirahat total, tapi di sisi lain juga pengen ngejar waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak sempat dilakukan selama weekdays. Misal ya Tom Pro 2 ketemu teman lama gitu, udah janjian lama gitu, semalam malah begadang, lupa bangun, ya kelewat lagi. Kamu nih Tom Pro 2. Jadi gak heran kalau hari Minggu nih bisa kerasa sangat santai, tapi juga bisa kerasa cepet banget berlalu. Nah, kalau kebiasaan hari Minggu ini berbeda-beda, sebenarnya itu juga bisa menunjukkan kondisi hidup seseorang di

minggu sebelumnya loh sama Pro 2. Nah, bakal kita kulik nih. Boleh ya sama Pro 2, kamu kalau mau gabungan bisa banget nih di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember. Di situ cek aja IG story-nya sama Pro 2. Ada question box. Nah, kebiasaan apa sih yang kamu lakuin di hari Minggu doang? Boleh ya cerita sama aku, request juga boleh sama Pro 2. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan pastinya bakal aku bacain dan juga puterin lagunya. Jangan khawatir pokoknya, Tom Pro 2.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
3: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
2: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
3: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
4: No!
5: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Teman terbaik kamu,
8: Pro 2 FM.
7: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Tom Pro 2, coba perhatiin deh kebiasaan hari Minggu kamu. Nah, kalau hari Minggu kamu dipakai untuk tidur lama, bisa jadi tubuh kamu nih lagi butuh pemulihan dari minggu yang cukup padat, Tom Pro 2. Kalau kamu lebih suka jalan-jalan, mungkin kamu lagi butuh udara segar ya, setelah terlalu lama di dalam rutinitasnya. Nah, kalau kamu lebih produktif di hari Minggu biasa, jadi kamu tiba nih justru ngerasa tenang kalau tetap melakukan sesuatu yang bermanfaat, Tom Pro 2. Tapi jangan terlalu produktif banget ya. Minggu itu kan memang waktunya dipakai untuk istirahat, Tom Pro 2. Jangan overwork juga. Pengen produktif tapi lupa untuk istirahat. Hasilnya nanti di hari Minggu kamu malah kurang fit atau malah sakit nih, Tom Pro 2. Dan menurut penelitian dari University of Oxford, Oxford. Efek hari Minggu, teman-teman Pro 2, butuh healing kayaknya ini. Nah, keseimbangan antara waktu kerja dan juga waktu istirahat ini memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan mental dan juga produktivitas seseorang. Orang yang punya waktu istirahat berkualitas cenderung lebih fokus dan juga stabil secara emosional di hari-hari berikutnya. Artinya hari Minggu ini bukan sekedar hari kosong aja, tapi bagian penting dari siklus kehidupan mingguan kita. Karena kalau weekdays itu tentang menjalani tanggung jawab ya, memenuhi kebutuhan tanggung jawab, terus deadline dan segala macamnya, Tom Pro 2. Makanya weekend ini adalah tentang mengisi ulang energinya, dan cara setiap orang pastinya berbeda-beda, Tom Pro 2. Nah, nanti aku bakal bacain nih gabungan dari Tom Pro 2 nih buat kamu mungkin yang ini perjalanan healing untuk mengisi minggu kamu. Abis jajan-jajan car free day atau Pro 2, nggak apa-apa dong. Jadi tuh hari Minggu tuh nggak selalu harus diisi harus keluar, itu sebenarnya nggak perlu juga sih Pro 2. Olahraga sebenarnya juga itu tergantung kamu, kamu perlu olahraga atau enggak. Kalau memang kamu tidak mood untuk berolahraga ya enggak apa-apa, Tom Pro 2. Rebahan itu aja juga enggak apa-apa, Tom Pro 2. Ya karena kita udah semingguan udah melakukan aktivitas yang mungkin cukup melelahkan, ya waktunya untuk beristirahat minggunya. Jadi jangan dipaksakan ya untuk selalu produktif, untuk selalu punya kegiatan di hari Minggu, enggak apa-apa, cuma tidur-tiduran full seharian juga gak apa-apa, Tom Pro 2. Pokoknya kamu happy melakukannya itu udah cukup banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
4: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
3: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

don't say no. Nah, saatnya kita bacain gabungan dari Nomor Pro 2 nih, karena udah banyak banget Nomor Pro 2 yang masuk di Instagramnya Pro 2 nih, di @pro2jember. Jangan lupa follow ya Nomor Pro 2, biar gabungan kamu dibacain dan juga requestan kamu diputerin Nomor Pro 2. Kita mulai dari Kak @liq23, katanya beres-beres. Wah, ini beres-beresnya sendiri apa bareng se-RT-RW nih Kak? kalau ini ya, kalau beres-beresnya bareng-bareng ya kan namanya kerja bakti teman Pro 2. Biasanya sih beres-beres di kamar aja ya, ataupun rumah, ataupun kos-kosan nih teman Pro 2. Terus ada juga Kak Elok Farida, jogging yuhu katanya, cie jogging tapi belok ke Kang Jajanan juga ya, buat beli cemilan-cemilan yang pastinya enak banget Nomor Pro 2, karena jajanan pagi hari itu entah itu jajanan pasar, terus tukang-tukang, apalagi hari Minggu ya biasanya CFD, dan juga ada bazar-bazar gitu. Jogging jalan, terus jajan juga jalan ya kan. Harus balance Nomor Pro 2, antara olahraga untuk sehat dan juga makan untuk sehat juga dong tentunya. Bisa aja ngelesnya. Kalau Kak Ed Crush Zay ini, rebahan seharian di kasur. Wih, ini nih, memang ya itu tadi teman Pro 2, hari Minggu tuh gak harus keluar, gak harus produktif ya, cukup rebahan seharian di kasur itu udah cukup banget kok. Gak apa-apa teman Pro 2. Karena ya seharian tuh kita semingguan ini ya mungkin kegiatannya padat dan segala macamnya, butuh istirahat, rebahan seharian tuh it's okay, gak ada yang salah kok. Terus ada juga Kak Dam NN nih, gak ada min, full kerja. Waduh, semangat ya Kak Dam. Ditemenin Pro 2 pokoknya ya, dari subuh sampai dengan nanti tengah malam ya Kak Dam ya. Jangan khawatir, pokoknya ditemenin sama lagu-lagu dan requestan kamu nanti pasti bakal aku puterin, santai aja. Pokoknya semangat ya demi mengejar cita-cita dan financial freedom tentunya ya. Aku juga sama kok. Tapi tetap bahagia karena nemenin teman Pro 2 tentunya. Terus ada Kak TW Shu nih, bacanya gimana nih? Pokoknya TW Shu ya, TW Shu gitu. Ini gereja dong. Wah, selamat beribadah ya Kak, untuk teman-teman juga nih yang beribadah hari Minggu ke gereja ya, selamat beribadah juga tentunya, dan pastinya bakal kumpul sama keluarga dong. Terus ada Kak Magazine nih, biasanya sih beli snack-snack manis es reward seminggu udah bertahan sih min katanya. Wih, deserve kok Kak, kamu deserve banget, apalagi semingguan sudah bertahan ya dengan segala tanggung jawabnya, dengan segala deadline yang sudah numpuk, snack-snack doang mah gak masalah, lebih banyak lagi Kak, gasin pokoknya jajan yang banyak ya, beli snacknya yang banyak ya, jangan sampai jangan sampai kelewatan pokoknya snacknya. Biasanya tuh sampai rumah, iya kok aku lupa ya beli ini, beli itu. Nah, mending dicatat dulu biar gak kelupaan, nanti bolak-balik nanti kamunya. Terus ada Kak Cesta Bitri nih, rebahan. Nah, ini memang gak pernah salah teman Pro 2 kalau rebahan tuh pokoknya selalu mantap. Aku pun juga, kalau pun libur mending rebahan pokoknya. Terus ada Kak Dian Wardatul nih, sholat subuh melihat sosial media dan lain-lain. Wah, ini rutinitasnya luar biasa ya, tertata gitu kayaknya. Tapi kalau Minggu jangan lupa dong Kak, jalan-jalan ke Car Free Day, olahraga dikit-dikit tipis-tipis gak apa-apa ya, atau mau rebahan juga gak apa-apa, karena udah capek semingguan ini ya, gak apa-apa banget kok. Terus ada Kak Feril HTBRT nih, aku jogging Kak. Ini juga nih pasti belok sambil mampir-mampir ke tukang jajanan nih pastinya, entah itu beli buat sarapan ya, beli bubur ayam, ataupun beli soto, ataupun beli jajanan lainnya ya, entah itu cilok biasanya.
Ada kayak tukangnya enak nih gitu kan, mampir ya, joggingnya mah nanti aja diterusin. Terus ada Kak Silvi Aulia nih, tidur katanya. Sama nih, tidurnya kurang pol-polan ya. Kalau sehari-hari kan harus mungkin bangun pagi dan segala macamnya. Nah kalau hari Minggu enak dong, bablas terus langsung tidur pokoknya, gak masalah karena gak ada tanggungan apapun. Ini Kak si paling hidup. Bangun terus tidur lagi. Ini juga sama sih, aku juga gitu juga sih. Kak si paling hidup biasanya tuh begadang, terus subuh sholat dulu terus tidur. Habis tidur bangun lagi, gak ngapain, rebahan doang, melek gitu, terus tidur lagi tuh pro 2. Pokoknya relate banget nih orang-orang ya. Terus Kak Krahoirul nih, renang dong, healing katanya. Wih, produktif sekali. Produktif apa healing? Healing ini enak nih, jalan-jalan, renang. Apa renangnya di pantai atau memang kolam renang biasa nih? Nah, bisa buat olahraga juga nih teman Pro 2, karena recharge terus mengembalikan energi yang kemarin sempat terbuang ya, terkuras habis. Nah, renang nih bisa jadi satu pilihan teman Pro 2. Nah, terima kasih teman Pro 2 yang sudah gabungan ya. Untuk yang request ditunggu abis ini aku puterin pokoknya. Dan tentunya kamu masih harus pantengin di Pro 2 RRI Jember, teman Pro 2, karena iya aku bakal nemenin kamu, masih nemenin kamu sampai pukul 10 nih. Jadi kalau dilihat dari tanggapan teman Pro 2 nih, memang berbeda-beda ya tiap orang untuk mengisi rutinitas minggunya gitu teman Pro 2. Ada yang fokus istirahat fisik, ada yang butuh social time, ada yang produktif juga, dan ada juga yang benar-benar pengen santai total, kayak tidur, bangun tidur, bangun tidur, rebahan gitu doang teman Pro 2. Karena menurut World Health Organization, keseimbangan antara aktivitas dan juga istirahat adalah bagian penting juga dari kesehatan secara menyeluruh nih, termasuk kesehatan mental. Istirahat yang cukup bukan berarti malas ya, tapi bagian dari menjaga fungsi tubuh dan juga pikiran tetap optimal nih. Jadi gak ada cara benar atau salahnya dalam mengisi hari Minggu, selama itu membuat kita kembali siap menghadapi minggu berikutnya. Menghadapi Senin gak masalah teman Pro 2, mau kamu isi rebahan doang, tidur doang, atau beres-beres, atau jalan-jalan, semuanya terserah kamu, asalkan kamu bahagia menjalaninya dan semangat juga untuk menjalani hari berikutnya tentunya.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah, kita masuk ke Sepada Insight nomor 2, inspirasi pagi terupdate ya. Ini ada satu topik juga nomor 2. Kalau minggu seperti biasa ya, merupakan...

gak sadar gitu Lumpro 2 sebagai bagian dari identitas budaya gitu. Kalau lagu tersebut adalah identitas budaya juga. Misalnya lagu seperti Ampar-ampar Pisang, Suwe Ura Jamu, Apuse, Manuk Dadali ya kan. Lagu-lagu ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menyimpan nilai sejarah, bahasa daerah, dan juga cerita kehidupan masyarakat pada masanya. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi, lagu daerah ini merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang memiliki fungsi penting dalam memperkuat identitas nasional serta menjaga keberagaman budaya Indonesia. Dan menariknya lagi, di era digital seperti sekarang ya Lumpro 2, lagu daerah ini justru punya hidup baru gitu. Banyak lagu tradisional di remix, terus dipakai di konten media sosial, bahkan masuk ke platform streaming musik juga. Artinya budaya ini tidak hilang, tapi cara menikmatinya saja yang berubah. Kalau dulu lagu daerah ini sering identik dengan pelajaran sekolah, sekarang pertanyaannya, masih relevan gak sih di telinga anak muda? Nah, kalau kita jujur nih Lumpro 2, anak muda sekarang ini lebih sering memang mendengarkan lagu pop ya, terus K-pop, hip-hop, atau musik viral dari media sosial ya kan. Apalagi TikTok-nya tuh luar biasa untuk menyebarluaskan lagu-lagu baru gitu Lumpro 2. Tapi bukan berarti lagu daerah tuh hilang begitu aja ya. Beberapa lagu daerah justru kembali dikenal karena viral juga di platform digital. Contohnya banyak lagu tradisional yang digunakan sebagai background video, challenge, ataupun konten budaya di media sosial. Dan menurut laporan dari UNESCO juga, budaya lokal yang beradaptasi dengan teknologi digital ini memiliki peluang jauh lebih besar untuk tetap bertahan di dan dikenal generasi muda tentunya. Dan digitalisasi ini bukan menghapus budaya ya Lumpro 2, jangan salah, tetapi mengubah cara budaya itu disebarkan saja. Di Indonesia sendiri, keberagaman musik daerah sangat kaya. Dari gamelan, talempong Sumatera Barat, kolintang Sulawesi Utara, hingga sasando dari Nusa Tenggara Timur, itu semuanya komplit pokoknya. Semua itu menunjukkan bahwa musik daerah itu bukan sekedar lagu, tapi juga representasi kehidupan dan juga nilai-nilai masyarakat setempat. Dan yang paling menarik nih Lumpro 2, ketika lagu daerah mulai diputar ulang atau dipelajari kembali, itu bukan berarti nostalgia semata, tapi juga bentuk upaya agar budaya ini tetap hidup di tengah perubahan zaman. Tapi dibalik semua itu ada satu hal penting, apakah kita masih benar-benar mengenal makna dibalik lagu daerah yang kita dengar teman Pro 2? Nanti kita bahas pokoknya, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Informasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih ngomongin lagu daerah teman Pro 2 di hari lagu sedunia nih. Musik sedunia maksudnya. Nah, lagu daerah ini gak hanya diciptakan untuk enak didengar aja teman Pro 2. Banyak diantaranya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada yang cerita tentang alam, lalu ada juga yang cerita tentang pekerjaan, ada yang tentang nasihat hidup, bahkan ada yang tentang perasaan dan juga hubungan sosial di masyarakat. Menurut International Council for Traditional Music, musik tradisional ini memiliki fungsi sosial yang kuat dalam membangun identitas komunitas dan juga menyampaikan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Artinya setiap lagu daerah ini bukan hanya karya seni, tapi juga arsip budaya yang menyimpan cara hidup masyarakat pada masa itu. Masalahnya nih, Tom Pro 2, ketika lagu hanya didengar tanpa dipahami maknanya, kita bisa kehilangan sebagian nilai dari yang terkandung dari dalam lagunya gitu Tung Pro 2. Karena itu penting bukan hanya dengerin aja Tung Pro 2, tapi juga mengenal cerita di balik lagu tersebut, tahu maknanya gitu Tung Pro 2. Nah, sekarang kita bacain langsung ya. Gabungan dari Tung Pro 2 nih, lagu daerah apa sih yang masih sering didengar anak muda di Jember hari ini? Ini ada Awan nih. Suwe ora jamu katanya, soalnya sering diputar waktu acara sekolah dulu. Mungkin di 17-an gitu ya, sering banget kayaknya lagu-lagu daerah itu diputar Tung Pro 2. Terus ada Risma dengan Ampar-ampar pisang karena gampang diingat dan juga catchy. Memang lagu itu Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Ya itu Tung Pro 2. Enak banget lagunya sebenarnya. Terus ada Firma nih, jarang denger sih tapi kalau muncul di TikTok jadi suka. Ini karena TikTok tuh memang gampang banget untuk membuat lagu tuh jadi hype lagi Tung Pro 2, viral lagi di yang sebelumnya enggak tahu gara-gara TikTok jadi tahu. Nah, ini sisi positifnya TikTok tuh di sini Tung Pro 2. Terus ada Amanda Apuse karena dulu pernah nyanyi waktu SD. Wah, ini kayaknya aneh ya, penyanyi-penyanyi 17-an ya. Waktu SD disuruh emaknya nih, ayo ayo cepat-cepat nyanyi ke depan, ke panggung gitu Tung Pro 2. Bisanya gitu sih pas waktu kecil ya, entah itu SD, TK gitu, disuruh nyanyi-nyanyi dan tampil-tampil tentunya. Nah, dari jawaban Tung Pro 2 ini terlihat bahwa banyak lagu daerah nih masih dalam ingatan tentunya, meskipun seringnya muncul dari pengalaman masa sekolah ya, atau dari media digital juga. Nah, menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, pelestarian budaya ini akan lebih efektif jika melibatkan generasi muda melalui media yang mereka gunakan sehari-hari, termasuk platform digital. Artinya kunci yang menjaga lagu daerah ini bukan hanya dengan menghafal Tung Pro 2, tapi juga dengan terus menghadirkannya di ruang yang dekat dengan kehidupan anak muda, di platform-platform yang lebih relate gitu Tung Pro 2. Karena pada akhirnya lagu daerah ini bukan hanya milik masa lalu, tapi juga bagian dari identitas kita hari ini. Nah, itu tadi Tung Pro 2 pembahasan kita ya, dari berbagai topik, dari pukul 5 waktu Indonesia Barat Tung Pro 2. Terus ada jazz music, ada sepada sikat, sepada besti, sampai dengan sepada insight. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah gabungan dan juga sudah menemani aku, dan aku juga sudah menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Ija harus signing out dulu nih di sepada teman Pro 2. Jadi kamu harus tetap stay tune karena abis ini ada Pro 2 hit list, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Silahkan ya, pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Silahkan di request sebanyak-banyaknya. Jadi Ija signing out dulu. Bye-bye teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok. Bye.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: RRI.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, teman Pro 2, sebanyak 121.000 jemaah haji Indonesia tiba di tanah air. Informasi yang kedua, ribuan hektar lahan pertanian di Bekasi terancam kekeringan. Informasi yang terakhir, selebrasi Chunha viral selesai Brazil pesta gol atas Haiti. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, pemulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci berjalan aman dan lancar. Sebanyak 121.301 jemaah dan petugas haji telah tiba di tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsha menyampaikan data pemulangan tersebut di Jakarta. Data terkumpul hingga hari ke-60 operasional haji pada Jumat 19 Juni 2026, teman Pro 2. Sebanyak 309 kelompok terbang atau kloter telah tiba di berbagai debarkasi. Jumlah ini terdiri atas 120.065 jemaah dan 1.236 petugas haji. Bandara Jeddah telah memberangkatkan 267 kloter dengan total 104.753.000 orang. Sementara Bandara Madinah menerbangkan 5 kloter berisi 20.000 lebih jemaah dan juga petugas. Pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah terpantau terus berlangsung, teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, sekitar 1.500 hektar sawah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terancam kekeringan saat berlangsungnya musim kemarau tahun ini. Demikian disampaikan pelaksana tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah sedimentasi yang menumpuk di saluran sekunder Balong Tua, ditambah lagi dengan berdirinya ratusan bangunan liar di bantaran saluran yang menyebabkan terganggunya distribusi air irigasi ke area persawahan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai akan mempercepat normalisasi saluran irigasi sehingga nantinya bisa menyelamatkan ribuan hektar sawah yang tersebar di wilayah Kecamatan Sukatani, Tambelang dan juga Sukawangi, teman Bro 2. Informasi yang terakhir, viral selebrasi penyerang Brazil yaitu Matheus Cunha menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol. Cunha melakukan selebrasi unik dalam kemenangan 3-0 atas Haiti fase grup C Piala Dunia 2026 pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Cunha tampil gemilang, sukses membawa Brazil unggul lewat 2 gol di menit 23 dan 36 di babak pertama sebelum akhirnya Vinicius JR menambahkan keunggulan menjelang turun minum menit 45 plus 2, teman Bro 2. Selebrasi Cunha setelah golnya langsung mencuri perhatian publik dan viral di media sosial dengan gaya tarian yang membuat rekan setim dan supporter ikut bergembira. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

namanya siang-siang banyak yang dengerin radio, terima kasih ya. Jadi entar lagi aku bakal ini bakal apa namanya bakal puterin, ini udah ada lagunya, kalau gitu langsung aja ya. Yang mau request lagi boleh gas.

0: Bicara pertempuran Surabaya, tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
4: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
2: Ya jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Ya, teman berdua, mari kita baca lagi untuk requestan yang udah masuk. Oh iya, tapi sebelum kita baca, teman berdua, aku pengen ngingetin kamu lagi untuk yang masih belum download aplikasi RR Digital ya. Yuk, di-download dong aplikasinya, teman berdua, karena aplikasi ini keren banget ya. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan tentunya gak cuma itu aja, teman berdua, mau nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net ada. Lalu siaran luar negeri di channel VOI juga ada, teman berdua. Dan tentunya kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Lalu mau baca berita, aman, bisa juga RRI Digital udah nge-link sama rri.co.id, teman berdua. Dan beritanya update semuanya, gak ada berita yang basi ya. Lalu kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast. Pokoknya semuanya ada, fiturnya lengkap, teman berdua. Jadi tunggu apa lagi? Bisa di-download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya.

0: dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, kita balik lagi teman berdua lanjut. Kita bacain untuk requestan yang selanjutnya. Ini ada requestan dari Fahri di Ajung. Wah, lama banget gak dinas siang Kak Ewin ya. Bukan dinas siangnya gitu, aku dinas sore itu hampir setiap hari ya. Emang kayaknya di plot sore sih teman berdua. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin pengen sering-sering dengerin Ewin, kayaknya sering-sering didengerin di sore hari gitu ya. Tapi kalau pengen dengerin lagu-lagu, bisa request lagu, ya pas ini di siang hari. Katanya Fahri, Kak puterin lagunya hahaha. Itu dah, yang gitu itu. Iya wes, tak puterin Marine ya. Lanjut mana ya kira? Ini dari satunya ini, gak ada namanya ini. Mau request lagunya Bersenja Gurau Min kata. Hey, Min siapa? Min, Mimin. Terima kasih, semoga dilancarkan rezeki. Amin, amin, amin, amin, amin. Doa yang baik kembali ke kalian semuanya lebih baik. Amin, gitu ya. Oke deh, kalau gitu teman pro 2 ini kebetulan udah aku siapin untuk lagunya. Gas.

0: Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencak silat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Waduh. Terima kasih teman-teman semuanya ya, teman Bro 2 dimanapun kamu. Wah, ini masih banyak yang masuk nih teman Bro 2 di WhatsApp. Ini ada dari siapa ini? 0813 4600. Pagi Kak, request lagu Haha Sabrina Leonor. Makasih Kak, udah diputerin barusan ya. Lagunya selanjutnya, halo Kak, izin request lagu Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Aman, sudah diputerin barusan. Lanjut lagi. Kak, request lagunya Sabrina Leonor juga ya. Tasya. Nih. Selamat siang Bro 2 Hitlist, izin request Remuk. Nah, ini nih. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan the Angus seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Ya, Remuk lagunya Engi Carvalho. Ada juga ini dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Waduh, lagunya kok galau banget, like lagunya like Korbanmu. Waduh, korban. Korban apa ini? Korban perasaan kah? Atau korban ya deh, aku ini ya puterin untuk lagunya dari Kak Lara dulu teman Bro 2, karena emang dia udah request tadi ya. Lalu aku juga bakalan puterin lagunya dari Kak siapa ini tadi? Bentar. Dari Kak, oh dari The Angus. Oke. Gede kalau gitu gas teman Bro 2.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai

Jika kehidupan ini diumpamakan dengan sebuah perjalanan, maka dunia tempat kita berada sekarang layaknya pohon yang seorang musafir berhenti sebentar di bawahnya untuk berteduh, kemudian melanjutkan perjalanannya. Atau layaknya terminal transit di mana seorang penumpang hanya turun sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mali wa mali dunia, ma ana fid dunia illa karokib, istadolla tahta syajarah, summa roha wa tarokaha." Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebatang pohon, lalu istirahat sejenak dan kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2377. Semoga kita semua selalu sadar bahwa dunia ini fana, tempat ujian dan bukan tujuan. Barakallahu fikum.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada

kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada

Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan tentunya teman Pro 2, kita masih ada di Pro 2 Hitlist ya. Tetapi sayang banget teman Pro 2, ini udah waktunya Ewin untuk pamit ke kalian semuanya dari Pro 2 Hitlist. Tetapi Ewin bakal balik lagi di interval yang selanjutnya, atau di apa namanya, di program acara yang selanjutnya teman Bro 2 ya, yaitu program acara Santai Siang pas di jam 12 siang. Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap bareng aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Hai hai hai teman bro, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan di Santai Siang. Ya, di Santai Siang kali ini teman bro 2 aku kembali akan memberikan informasi-informasi menarik yang spesial temenin kamu semuanya tentunya sampai dengan nanti jam 2 ya. Lalu nanti jam 2 kita akan jalan-jalan dulu ke Jakarta teman bro 2 untuk mengikuti top 20 Indonesia. Iya benar, top 20 nasional ya. Ya wes, untuk itu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember. Teman terbaik kamu.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Teman terbaik.

Lalu daftar negara yang merayakan Hari Ayah Sedunia ya. Ini ntar lagi kita ulik bareng-bareng. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, kita mulai untuk informasi yang selengkapnya ya, seputar sejarah dan juga makna tradisi hari ayah atau Father's Day. Oke deh, jadi perlu diingat ya, tanggal peringatan hari ayah sedunia ini berubah-ubah tiap tahunnya. Jadi setiap hari Minggu pekan ketiga bulan Juni teman Pro 2. Jadi kita mulai dari waktu perayaan dulu. Ini mengutip dari Times and Date Father's Day. Ini diperingati setiap hari Minggu ketiga bulan Juni pada tahun ini. Perayaan tersebut jatuh pada Minggu 21 Juni 2026. Peringatan ini dirayakan sebagai di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, India, Jepang, Filipina, Meksiko, Prancis, dan Afrika Selatan. Meski begitu, beberapa negara memiliki tanggal peringatan yang berbeda sesuai tradisi dan juga sejarah masing-masing teman Pro 2 ya. Oke, kita ngomongin sejarahnya dulu. Jadi sejarah Hari Ayah Sedunia ini teman Pro 2 ini berawal dari gagasan seorang perempuan asal Spokane, Washington, Amerika Serikat bernama Sonora Smart Dodge. Ini dia terinspirasi setelah mendengar peringatan Hari Ibu atau Mother's Day yang mulai populer dari awal abad ke-20 ya. Dan George kemudian mengusulkan adanya hari khusus untuk menghormati para ayah. Inspirasi ini datang dari pengalaman pribadinya teman Pro 2. Jadi George ini dibesarkan oleh ayahnya yaitu William Jackson Smart. Orang tua itu membesarkan 6 anak seorang diri setelah istrinya meninggal dunia teman Pro 2. Perayaan Father's Day pertama kali digelar pada 19 Juni 1910 di Spokane. Seiring waktu ya, peringatan tersebut mendapat dukungan luas hingga akhirnya diakui secara nasional di Amerika Serikat dan juga menyebar ke berbagai negara teman Pro 2. Nah, terus kenapa minggu ketiga bulan Juni teman Pro 2? Jadi penetapan bulan Juni ini sebagai waktu peringatan Father's Day berkaitan dengan kelahiran ayah Sonora yaitu Smart Dodge. Jadi meskipun sempat mengalami beberapa perubahan jadwal pada masa awal penyelenggaraan, tradisi apa ya memperingati hari ayah pada minggu ketiga Juni ini akhirnya menjadi standar yang digunakan oleh banyak negara hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan hari ayah di Indonesia? Nah, ini berbeda dengan banyak negara lain teman Pro 2. Indonesia punya hari ayah nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November ya. Jadi tapi banyak masyarakat Indonesia yang juga ikut merayakan Father's Day International teman Pro 2. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada ayah dan juga kakek ya, termasuk figur ayah. Meski bukan sedarah yang memiliki peran penting dalam kehidupan mereka teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, semoga informasi ini bermanfaat ya. Sekali lagi Happy Father's Day untuk seluruh ayah yang ada di Indonesia khususnya dan juga di seluruh dunia teman Pro 2. Sehat selalu, terus apa lagi ya, sehat selalu, terus panjang umur, rezeki lancar, apapun yang diusahakan lancar semuanya, amin.

0: Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
2: Beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
3: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman Pro 2, masih bareng aku Ewin Ramadan. Kali ini aku pengen ngobrol asik. Aku mau kasih tips teman Pro 2 ya. Tips apa? PP apa? Ini mengenai kita ngobrolin seputar kesehatan aja teman Pro 2. Oke, jadi kita mau ngobrol mengenai kesehatan. Jadi aku pengen share ya. Sebentar, kok muter-muter? Nah, ini dia teman Pro 2 ya. Jadi sedikit informasi teman Pro 2, aku itu dulu pas lagi kelas 6 pas kelas 6 SD itu sebenarnya pernah mengalami hipertensi teman Pro 2. Jadi ini sebagai pelajaran aja sih teman Pro 2 ya. Jadi ketika Ewin kelas 6 SD itu dulu pernah sakit, terus ternyata dicek darah nih teman Bro 2, ditensi gitu ya. Ternyata pas lagi ditensi itu darahnya 130 teman Bro 2. Anak sekecil itu punya tensi 130. Nah, ini nih. Tapi karena waktu itu badan Ewin memang udah gemuk ya. Jadi ini pas banget kita bakal ngomongin seputar apakah anak yang obesitas itu lebih berisiko mengalami hipertensi teman Pro 2. Jadi bukan cuma masalah penampilan ataupun berat badan yang berlebih teman Pro 2. Obesitas pada anak ya, ini dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari diabetes tipe 2 hingga penyakit jantung. Ada pula risiko hipertensi ataupun tekanan darah. BTW ya, dulu hipertensi itu lebih sering dikaitkan dengan orang dewasa dan juga lansia. Tapi meningkatnya angka obesitas membuat kasus hipertensi pada anak dan juga remaja ini makin banyak ditemukan teman berdua. Sejumlah penelitian bahkan menunjukkan bahwa anak obesitas itu memiliki resiko hipertensi yang jauh lebih tinggi dibanding teman-teman sebayanya yang berat badannya normal. Kenapa hal ini bisa terjadi teman berdua? Ntar lagi deh, Ewin bakalan share informasi selengkapnya. Tapi kamu jangan kemana-mana, tetap barengan aku ya di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

Ya, teman pro 2. Kalau misalkan kita ngomongin soal anak yang obesitas ya. Jadi obesitas ini menjadi faktor risiko utama hipertensi pada anak. Hubungan antara obesitas pada masa anak-anak dan juga hipertensi sangat kuat serta bersifat dose dependent. Yang berarti resikonya meningkat seiring bertambahnya indeks massa tubuh, teman pro 2. Berbagai penelitian juga menunjukkan prevalensi hipertensi meningkat secara signifikan pada setiap kategori IMT. Hanya sekitar 2% anak dengan IMT di bawah persentil kelima yang mengalami hipertensi dibandingkan dengan 11% anak yang memiliki IMT di atas persentil ke-95. Spesifiknya, risiko hipertensi 2,6 kali lebih tinggi pada anak yang kelebihan berat badan dan meningkatkan hingga 9,2 lebih tinggi pada anak yang mengalami obesitas atau clean. Ini menurut menurut Clinical Hypertension 2024, teman pro 2 ya. Dan tentunya teman pro 2 ini dampaknya bisa berlanjut hingga dewasa. Jadi salah satu hal yang paling mengkhawatirkan ini adalah obesitas dan hipertensi pada masa anak-anak sering kali berlanjut hingga dewasa. Anak yang mengalami obesitas bukan hanya memiliki tekanan darah lebih tinggi saat ini, tapi juga memiliki peluang lebih besar untuk mengalami hipertensi di kemudian hari. Risiko ini makin tinggi jika obesitas berlangsung dalam waktu yang lama pada anak-anak teman pro 2 tentunya ya. Tetapi teman pro 2, risiko ini bisa dikurangi ya. Jadi meskipun terdengar mengkhawatirkan, tapi anak-anak ada kabar baik ya. Jadi penurunan berat badan ini dapat membantu menurunkan tekanan darah pada anak gitu. Perubahan pola makan yang lebih sehat, peningkatan aktivitas fisik, mengurangi konsumsi minuman manis, serta pembatasan waktu layar ya, ini dapat berdampak positif terhadap berat badan dan kesehatan jantung anak teman pro 2. Semoga ini bisa bermanfaat ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jepang kita kenal sebagai negara yang paling sering terkena gempa. Hal ini yang akhirnya membuat Jepang telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman bencana alam ini. Salah satu teknologi unggulan yang mereka kembangkan adalah teknologi peringatan dini gempa yang sangat efektif. Sistem peringatan dini gempa di Jepang telah terbukti mampu memberikan notifikasi kepada masyarakat dalam hitungan detik sebelum gempa mencapai wilayah tertentu. Hal ini membantu masyarakat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Aku mau share lagi informasi sampai apa namanya mau ingetin lagi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang belum download aplikasi RRI Digital, ayo download dulu aplikasinya ya. Karena aplikasi ini keren banget teman Pro 2, kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Kamu juga bisa ini lagi dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast. Lalu juga bisa membaca berita ter-up to date tentunya ya, karena aplikasi ini juga nge-link sama rri.co.id yang dimana informasinya itu informasi yang up to date, informasi yang baru, jadi bukan informasi basi ya. Dan yang pasti teman Pro 2, ini adalah informasi-informasi yang bukan hoax tentunya, informasi-informasi yang beneran ya, bukan informasi-informasian, bukan. Dan yang pasti kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, boleh di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketika aja RRI Digital teman Pro 2. Dan nikmatin keseruannya.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, ini udah waktunya Ewin untuk ngelanjutin lagi ke program acara yang selanjutnya. Kita bakal jalan-jalan ke Pro 2 FM RRD Jakarta, dan kita akan mengikuti program acara Indonesia Top 20 Nasional dari Pro 2 FM RRD Jakarta. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRD Jember, teman terbaik kamu.

0: Diana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: kamu udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan, itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: di ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: di posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: seberapa suka aku sama Sheila on Seven. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VIP nonton performance Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabunjau. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin pre-chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 11 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feedersiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8 nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7 nya ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off the Line.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 ya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya? Kembali lagi sore ceria hadir menemani kamu di sore hari ini teman Pro 2. Hari Minggu 21 Juni 2026, hari Minggu yang sangat cerah sekali hari ini. Sudah banyak melakukan aktivitas tentunya teman Pro 2. Hari Minggu ini kayak berasa sibuk banget ya. Tapi entah gak tau kenapa, sibuknya di hari Minggu itu berbeda banget dengan hari-hari biasanya teman Pro 2. Sibuknya yang menjadi pembeda adalah kalau hari Minggu sibuknya tuh kayak dibikin santai, terus happy juga menjalani kesibukan hari ini. Berbeda kalau misalkan sibuknya itu berhubungan dengan realita yang ada, kehidupan yang kerja, sekolah, kuliah dan sebagainya itu kayak bikin beban banget ya. Tapi gak tau kenapa kalau aktivitas padat di hari Minggu itu gak jadi beban buat teman Pro 2. Ku yakini seperti itu. Semoga teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi sibuk di hari Minggunya, udah sore, udah saatnya relax dulu. Kali ini sore ceria bakal menemani kamu dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menarik untuk kamu dengerin di sore hari ini. Dan spesial banget, interval pertama setelah tadi ada international top 20, kita masuk di sore ceria. Interval berikutnya ada Skena, siaran edukasi anak muda. Dan spesial banget, sore hari ini teman Pro 2 sudah kedatangan tamu spesial. Anak-anak keren, anak-anak muda yang begitu luar biasa berprestasi dari SMA Negeri 1 Jember, ada Farida Jigalio. Selamat sore guys.
1: Selamat sore. Selamat sore.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini Minggu-minggu loh. Ini Minggu-minggu sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember yang biasanya aktivitasnya kalau hari Minggu, biasanya ngapain sih kalian kalau hari Minggu? Jadwal kalian?
1: Biasanya sih kalau gak liburan kita main sih kak.
0: Main gitu ya?
2: Iya, kurang lebihnya begitu.
0: Oke, kurang lebihnya gitu. Ini yang Fari, yang Fari ini ya, yang Fari.
2: Oh, saya Leo.
0: Fari ini ya, saya. Leo ya? Ya. Oh, Leo boleh mikrofonnya boleh dideketin lagi? Oke. Atau boleh diangkat mikrofonnya? Nah gitu. Oke, Fari dan juga Leo yang datang dari SMA Negeri 1 Jember. Spesial banget di sore hari ini teman Pro 2. Kita akan ngobrol-ngobrol seru. Seperti biasa kalau Skena itu identik dengan anak-anak yang berprestasi. Waduh. Jadi topik yang akan kita bahas pada malam hari ini mungkin juga bisa menginspirasi teman Pro 2, apalagi buat kamu anak-anak SMA yang relate dengan Fari dan juga Leo dari SMA Negeri 1 Jember. Fari sama Leo ini kelas berapa kalau boleh tahu?
2: Untuk sekarang kita kelas 10 kak, mau naik kelas 11.
0: Mau naik kelas 11, jadi ini udah mau pergantian semester ya berarti teman-teman ya?
1: Iya kak.
0: Udah mau pergantian semester dan kali ini adalah masa liburan gak sih?
1: Atau ya, harusnya
0: masa udah liburan, masuk masa liburan kita. Ya? Seharusnya teman-teman, tapi mereka datang di sini. Oke, mungkin lebih lanjut lagi, boleh kenalan dulu deh sama Fari dan juga Leo lebih lengkap lagi. Siapa sih sebenarnya Fari, siapa sih sebenarnya Leo itu? Boleh siapa dulu nih, Fari atau Leo dulu?
1: Saya dulu aja.
0: Oke, boleh silakan.
1: Halo semuanya, nama saya Fahri Hasan Akila. Saya kelahiran asli Jember pada tanggal 17 Mei tahun 2009.
0: Di asli Jember berarti ya?
1: Iya.
0: Untuk Fahri, kalau Leo selanjutnya silakan.
2: Halo teman Pro 2, di sini saya Figul Hemandaru. Kalian bisa panggil aku Leo. Mm-hmm. Di sini saya asli Jember, kelahiran tanggal 17 April 2009.
0: 2009 teman-teman ya. Ini berarti, aduh 2009, aku masih udah agak sedikit mateng ya 2009 ya, kalian baru lahir ya. Oke, 2009 baru lahir dan sekarang udah SMA kelas 10 dan mau melanjutkan di kelas 11.
2: Betul.
0: By the way teman-teman, ini kan kalian kan udah masuk masa libur, berarti sebelumnya udah melewati ujian pastinya.
1: Yeah.
0: Gimana kemarin ujiannya teman-teman, apakah berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi kalian atau bagaimana?
2: Untuk ujian yang kami jalanin lumayan berjalan sesuai ekspektasi kami sih kak.
0: Ah ya, ada gak mata pelajaran yang menjadi favorit kalian?
2: Untuk mata pelajaran yang menjadi favorit kami mungkin
0: ini gak sama kan pasti kan ya, kalau Leo sendiri sih apa Leo?
2: Kalau saya itu di mata pelajaran ekonomi kak.
0: Oh ekonomi, oke. Kalau Fari?
1: Kalau saya sebenarnya di bahasa Inggris sih kak.
0: Di bahasa Inggris?
1: Ekonomi saya juga lumayan oke lah.
0: Oke banget ya. Dan bahasa Inggris dan juga ekonomi menjadi salah satu mata pelajaran yang kalian favorit. Apakah ini juga berkolerasi dengan prestasi yang kalian dapatkan selama menempuh di bangku SMA ini? Kalian berprestasi di bidang apa teman-teman?
1: Kita berdua ini kebetulan sama-sama di bidang akademik. Dan kebetulan juga kita berdua ini sama-sama di ekonomi kak, fokusnya kalau buat lomba.
0: Oke. Jadi lomba kalian concernnya adalah di ekonomi.
1: Iya. Yeah.
0: Dan pernah menjuarai atau mengikuti apa saja teman-teman?
2: Iya, kami pernah mengikuti beberapa ajang olimpiade di bidang ekonomi. Dan itu pernah kami ikut kejuaraan. Pas itu pernah menjuarai di bidang di tingkat kabupaten ya, nasional juga pernah.
0: Oke, jadi kalian ini selalu bersama-sama untuk ikutan dalam setiap olimpiade atau perlombaan atau bagaimana?
1: Kebetulan barengan sih kak.
0: Selalu barengan?
1: Iya.
0: Oke, ini sebelum kalau kita flashback dulu deh, kalian ini pertemanannya sudah mulai sejak SMP kah atau bagaimana?
2: Itu kami baru awal kenal. Itu dari SMA.
0: Dari SMA. Jadi benar-benar SMA baru kenal dan di situ kalian memiliki visi dan misi yang sama untuk berprestasi di bidang ekonomi, begitu. Atau bagaimana awal mulai itu cerita kalian akhirnya punya teman sefrekuensi dan akhirnya memutuskan untuk ikutan. Oke, kita fokusnya lomba-lomba-lomba di bidang ekonomi. Itu bagaimana ceritanya?
1: Wah, gimana ya? Dulu itu sebenarnya ceritanya agak lucu sih, Kak.
0: Oke.
1: Kan waktu itu kita sama-sama ikut lomba, ada lomba tingkat kabupaten ya. Nah, dan kebetulan kita sama-sama ikut ekonomi. Yang mana saya waktu itu lagi ngurusin lah buat anak-anak itu, kayak saya yang bikin dispensasi untuk latihan lombanya, saya ngajak anak-anak berlatihan gitu. Dan kebetulan dia ini sering juga ikut latihannya. Jadi ya pelan-pelan kita kenalan gitu. Saya Fahri, dia Leo begitu.
0: Oke.
1: Dan waktu itu kan finalnya

0: kabupaten dulu. Nah, yang lolos itu bakalan masuk ke tingkat nasional yang diselenggarain di Yogyakarta, di UGM tempatnya.
1: Oke, jadi pertama seleksi penyaringannya tingkat kabupaten dulu.
2: Iya. Yeah.
1: Setelah itu kalian dibawa ke Yogyakarta karena kalian udah lolos di tingkat kabupaten.
0: Iya. Yeah.
1: Terus dari Yogyakarta bagaimana itu kelanjutannya?
2: Nah, kebetulan waktu itu kita berdua sama-sama kalah sih, Kak.
1: Oh, it's okay karena kalian udah berprestasi di tingkat kabupaten itu sudah begitu luar biasa, apalagi itu untuk pertama kalinya kalian ikut lomba secara bersama-sama di bidang ekonomi atau bagaimana itu?
0: Iya, Kak, itu pertama kalinya saya ikut lomba bareng Fahri sih.
1: Di bidang ekonomi.
0: Di bidang ekonomi.
1: Oke, dan akhirnya bisa menjuarai di tingkat kabupaten.
0: Iya.
1: Dari awal kalian mengikuti perlombaan itu, apa yang akhirnya memotivasi kalian, memicu kalian untuk akhirnya oke, ini harus bareng-bareng terus untuk mengikuti next chapter untuk lomba-lomba-lomba. Apa yang memotivasi kalian?
0: Sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya jujur termotivasi banget jika sama Fahri ini. Karena awalnya emang saya fokusnya bukan di bidang ekonomi.
1: Cuma okay.
0: Karena pas itu saya iseng gak sengaja diajak oleh dia untuk ikut lomba. Itu jadi saya kayak mulai ngerasa, oh ternyata di bidang ekonomi itu gak sebegitu buruk apa yang saya kira.
1: Okay.
0: Jadi dari situ saya mulai ingin apa ya, mengikuti lomba-lomba ekonomi dan juga belajar banyak dari dia sih, Kak.
1: Oke, gimana Fahri nih tanggapannya nih, Fahri?
2: Kalau motivasi saya sih, Kak, dulu sebelum jauh saya sebelum kenal Leo ya, Kak. Kan dulu itu kan ada lomba yang mana dia tuh ada 9 bidang harus diisi semua. Dan kebetulan waktu itu saya belum di ekonomi, Kak. Saya dulu tuh masih fokus di matematika. Ya, saya kelas bidang ya dari MTK ke ekonomi.
1: Oke.
2: Nah, dan waktu itu kebetulan di tim saya itu ekonominya kosong dan saya mikir kalau saya gak ada yang isi kan otomatis kalah gitu. Jadi ya daripada gak ada yang isi, saya isi sendiri gitu, Kak.
1: Oke, jadi
2: malah kayak connect gitu sama ekonomi akhirnya.
1: Oke, jadi ternyata yang selama ini kamu kejar di matematika, ternyata kamu menemukan rumah baru bisa dikatakan kayak gitu. Dan lebih nyaman juga ternyata di ekonomi berarti ya, Fahri ya.
2: Iya, Kak.
1: Nah, ini pertanyaan. Dari banyaknya bidang kali ya dalam perlombaan ataupun dalam mata pelajaran yang kalian pelajari, kenapa kalian memilih bidang ekonomi untuk kalian menjadi concern di situ? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi. Jadi buat produk kalau penasaran dengan jawaban dari Fahri dan juga Leo, stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Terasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya!
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 95.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan aku Denny, ada Fahri dan juga Leo dari SMA Negeri 1 Jember, yang kita masih ngobrol-ngobrol tentang prestasi mereka, teman Pro 2, yang tentunya bisa memotivasi kamu di sore hari ini. Buat kamu para pelajar yang memang mungkin saat ini membutuhkan suatu hal yang bisa memotivasi kamu untuk lebih berani dalam mengambil keputusan untuk mungkin ikut lomba dan lain sebagainya, ataupun ingin terjun dalam bidang-bidang tertentu tapi kamu masih bingung kira-kira bidang yang pas apa untuk kamu. Nah, kali ini ada Fahri dan juga Leo yang sudah tadi awal sudah menceritakan bagaimana perjalanan mereka selama mengikuti perlombaan, dan salah satunya ada perlombaan di tingkat kabupaten yang mereka akhirnya dikirim di Jogja di bidang ekonomi. Terus pertanyaan yang tadi belum dijawab adalah kenapa kalian memilih bidang ekonomi menjadi concern kalian untuk terus ingin menggali dan ikut dalam setiap perlombaan yang ada?
1: Oke, izin menjawab ya kak. Okay. Itu kalau menurut saya sendiri di bidang ekonomi itu kita belajarnya kan tentang bagaimana sih aliran uang di Indonesia ataupun di negara. Itu kita tahulah intinya tentang, gak jauh beda dari kehidupan sehari-hari kita.
0: Betul.
1: Tentang membahas uang aja. Nah, itu menurut saya menarik sih kak untuk dibahas. Karena juga di Indonesia sendiri tuh berbagai macam aspek orang berpikir tentang ekonomi tuh beragam kan ya. Nah, itu kita belajar ekonomi tuh biar kita tahu, oh ternyata ini bisa terjadi gara-gara gitu. Dan itu kita bisa juga memberikan sebuah pendapat ataupun enggak gitu kak tentang ekonomi yang ada di negara kita.
0: Okay, jadi saking complicatednya itu sehingga kamu merasa kayak ini sangat menarik karena itu menyangkut dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita kayak ala cuma gini doang, tapi kalau kita dalami ternyata itu sangat menarik banget menurut dari Leo ya. Kalau Fahri sendiri, kenapa Fahri kamu, kan kamu juga di bidang matematika, bahasa Inggris, terus kenapa akhirnya kamu memilih salah satunya ya mungkin ya di bidang ekonomi?
2: Ya, pribadi itu pada dasarnya orang yang mungkin bisa dibilang logical lah kak. Jadi saya itu selalu mempertanyakan kayak misalnya kenapa orang begini, kenapa dia berkeputusan seperti itu. Dan kebetulan salah satu pembahasan utama di ekonomi adalah kenapa orang-orang itu membuat keputusan. Kayak kenapa mereka milih untuk membeli ini ketika ada opsi ini. Dan saya suka pembahasan kayak gitu kak.
0: Okay.
2: Karena kan kita jadi tahu, kayak misalnya kita lihat berita dan kita lihat, oh pajak dinaikkan, oh mungkin ada kejadian ini di negara ini, kita bisa jadi mikir gitu kak. Kita jadi tahu alasan kenapa ini bisa kayak seperti ini.
0: Oke. Jadi banyak banget logical thinking yang membuat kamu tertarik dari dunia ekonomi ini ya berarti ya. Karena apapun kebijakan yang mungkin hari ini kita rasakan, walaupun secara tidak langsung kita rasakan secara dampaknya, impactnya besar banget, tapi walaupun impact kecil itu adalah salah satu banyak reason di balik itu. Dan itu ekonomi gitu ya. Dan itu yang akhirnya membuat kalian ngerasa kayak di dunia atau di bidang ekonomi itu sangat menarik sekali untuk kalian ikuti. Dan mungkin juga selain tadi prestasi dalam perlombaan yang sudah kalian sebutkan pertama, mungkin setelah dari perlombaan itu kalian ikut perlombaan apa lagi teman-teman? Atau mungkin itu saja, atau ada next perlombaan yang akan kalian ikuti?
1: Itu setelah kami ikut lomba yang lolos ke Jogja itu, kami juga dapat info lomba cerdas cermat sih kak, tentang ekonomi. Tapi kita ikutnya tuh dalam ekonomi syariah.
0: Okay, jadi lebih melebarkan sayap lagi ya kalian ya. Okay, gimana itu?
1: Untuk di situ sebenarnya kami memutuskan untuk, itu lombanya terdiri dari tim gitu loh kak. Dan itu kami kebetulan
2: beda tim.
0: Okay, kalian beda tim ya di situ ya. Tapi kalian ikut daftar semua di dalam satu perlombaan yang sama berarti?
1: Daftar semua dalam satu perlombaan.
0: Okay, walaupun beda tim ya berarti ya.
1: Itu beda tim dan juga beda bidang.
0: Oh beda bidang. Kalau Leo tadi sebidangnya di ekonomi syariah.
1: Oh iya, itu ekonomi syariah.
0: Oh itu secara besarnya ekonomi syariah. Kalau dia ekonomi syariah di bidang apa sebidangnya?
1: Itu saya sebidang manajemen bisnis.
0: Manajemen bisnis. Kalau Fahri?
2: Saya di ekonomi syariahnya. Jadi saya luasnya dia cuma bisnis aja gitu.
0: Oke, okay, jadi ada yang kalau Fahri secara luasnya in generalnya, kalau Leo di bisnisnya. Boleh diceritain bagaimana pengalaman kalian selama mengikuti perlombaan itu kemarin? Ini berarti lomba yang baru-baru banget yang kalian terakhir kalian ikuti berarti ya?
1: Betul.
0: Okay, itu bagaimana pengalaman kalian mengikuti lomba tersebut?
2: Pengalamannya sih asik ya kak, karena kan ekonomi syariah itu adalah sesuatu yang baru gitu buat saya waktu itu juga. Dan waktu itu beda kayak Leo yang mana tipnya dia emang teman-teman dia, saya diajak sama kakak kelas gitu.
0: Oke. Okay. Itu ngerasa kamu ngerasa pressure atau malah bangga di situ?
2: Mungkin campurkan antara dua.
0: Oke, oke. Terus gimana?
2: Kayak di satu sisi saya merasa, oh ini kayaknya bakal gampang, saya digendong gitu.
0: Oke, okay, digendong. Kan, okay.
2: Saya juga kepresur buat belajar lebih keras lagi. Saya sendiri gak menjadi beban gitu, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Buat tim-tim saya yang lain.
0: Oke. Okay. Terus akhirnya?
2: Dan ya, akhirnya kita di sana... ada bangga ada kecewanya, soalnya kita nggak bisa dapat first place tapi ya paling nggak second place lah kita.
0: Wih, keren banget. Itu diadakan di tingkat kabupaten Jember atau bagaimana?
2: Nasional, Kak.
0: Wih, nasional ini ya. Nah ini menarik sekali ini, berarti secara tingkat nasional kalau yang Fahri mendapatkan
2: second place.
0: Kalau Leo, bagaimana pengalaman kamu dulu ikutan lomba di bidang ekonomi syariah, pengalamannya?
1: Jujur kalau dari pengalaman saya kan satu tim dengan teman-teman SMP saya dulu ya, Kak. Dan di situ saya juga cukup kenal bagaimana mereka belajar ataupun berpikirnya. Dan itu saya jujur membagi beberapa tugas sih. Kayak ada teman saya yang benar-benar pinter ngitung, dan juga ada yang pinter hafalan, dan juga ada yang logikanya tuh bagus. Jadi kami sama-sama ngebagi tugas sih, Kak. Alhamdulillah pas itu kita dapat first place.
0: Wih.
1: Dan di situ kita jujur awalnya ngerasa ke pressure banget karena ngelihat timnya sama ini itu ngebawa dua kakak kelas kan.
0: Ah.
1: Dan kayak aduh udah berpengalaman nih, tapi saya tuh tetap ngasih motivasi aja sih, Kak, ke teman-teman saya. Kayak kita bisa kok setara dengan mereka asal kita juga usaha banget.
0: Tapi kan kalian kan tidak head to head untuk kalian masuk dalam satu tidak. Berarti kalian lawan kalian adalah dari sekolah-sekolah lain juga. Tadi menarik banget kalau si Leo katanya tadi juga bergabung sama teman-teman SMP dulu. Itu apakah perlombaan ini mewakili semasa atau kalian bisa ngambil dari sekolah-sekolah lain untuk menjadi satu tim atau seperti
1: itu
0: apa?
1: Perwakilan dari sekolah, Kak. Itu teman-teman SMP saya yang juga kebetulan daftar ada di semasa juga.
0: Oh, jadi emang dari anak-anak semasa semuanya ya. Jadi kalian mewakili semasa untuk tanding secara nasional. Dan itu berarti first experience juga dong buat kalian untuk menghadapi perlombaan yang skalanya sangat luas seperti kemarin.
1: Betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Bagaimana, apa yang kalian siapkan ketika menghadapi suatu hal yang pertama kali kalian jalani? Itu apa yang kalian siapkan di situ?
1: Untuk persiapan paling awal mungkin kita percaya diri aja sih, Kak, pas daftar.
0: Oke.
1: Setelah percaya diri kita juga mungkin lebih belajar dengan giat juga, Kak, karena kan itu hal yang baru buat kita. Dan kita juga pasti kalau ada hal baru itu kita punya banyak pertanyaan karena rasa penasaran kita. Jadi kita mulai tuh diskusi. Semisal ada yang bingung, kok bisa ya ini ada begini kejadian ini, apa penyebabnya, itu kita langsung cari, Kak, diskusi bareng-bareng. Biasanya sih gitu, Kak.
0: Oke, kalau Fahri sendiri gimana, Fahri?
2: Iya, Kak. Jadi emang dari awal itu saya kenalan dengan kakak kelas tadi itu, kita itu awalnya kenalnya malah bukan dari ekonomi, Kak. Saya malah lupa dari mana kita kenalnya, tapi tiba-tiba aja gitu kenal dan satu bidang malah. Dan akhirnya waktu saya mau ikut itu kan saya nyari tim ya, Kak. Dan saya emang pertamanya itu ngajak dia duluan. Nah dia ternyata ngajak lagi ke saya dengan dia bawa temannya gitu. Jadi otomatis saya dan dua kakak kelas akhirnya timnya saya. Beda kayak timnya Leo yang mana dia kan lebih terstruktur ya. Mungkin mereka diskusi, bagi-bagi tugas. Kalau timnya saya lebih malah fleksibel gitu.
0: Pokok
2: materinya ini ya udah kita belajar. Nanti hari-hari datang coba menang. Gitu aja, kita enggak ada kayak
0: enggak ada pressure yang gimana-gimana berarti ya. Berarti selama kalian mengikuti lomba, karena kan kebanyakan orang kalau misalkan sudah mau ikutan lomba itu pasti banyak tekanan-tekanan yang datang tiba-tiba begitu ya. Selama kalian persiapan pas hari H ikutan lomba, pressure yang terberat yang kalian rasakan apa, teman-teman, selama mengikuti lomba tersebut?
2: teksturnya lebih kalau saya, soalnya saya waktu itu juga ada lomba lain sih kak, yang mana kebetulan dia itu harinya berdekatan.
0: Oke.
2: Dan semuanya itu di luar kota semua. Jadi ya buat saya waktu itu pastinya adalah buat ngatur waktu saya sendiri. Jadi saya nggak tiba-tiba sakit, tiba-tiba nggak bisa.
0: Oke. Jadi benar-benar bagaimana memanage diri sendiri ya berarti. Waktu itu Fahri lomba apa juga yang kamu ikutin?
2: Jadi
0: di bidang ekonomi juga atau beda?
2: Beda kak.
0: Oke.
2: Dan lucunya itu tiga bidang berbeda, di mana mereka dalam satu minggu semua.
0: Oke, tiga lomba secara dalam satu minggu. Wih, keren banget. Bidang pertama selain bidang ekonomi tadi apa saja?
2: Jadi kan pertama kan ekonomi itu, yang mana kita waktu itu ke Tulungagung, dan setelah pulang saya langsung persiapan buat ke Sidoarjo. Kita ada lomba PMR saya di sana.
0: Oh, PMR. Ya. Oke, lalu?
2: Nah, setelah itu saya pulang lagi dan saya ngurusin buat lomba bahasa Inggris.
0: Wah, itu hari hal lomba semuanya berarti?
2: Iya.
0: Wih, keren banget. Padahal setiap kita aja kadang-kadang kalau misalnya mengikuti satu lomba aja, itu kan pressure-nya luar biasa banget ya. Dan Farin langsung dalam satu minggu, tiga lomba berturut-turut teman pro 2. Keren banget. Kalau Leo sendiri, gimana pressure kamu selama persiapan lomba sampai dengan hari perlombaan? Apa pressure terberat yang kamu rasakan?
1: Mungkin dari ini sih kak, dari tim saya itu terdiri dari 3 orang kan, saya dengan 2 teman saya. Nah yang paling berat itu adalah ketika di 2 teman saya ini tuh beda bidang gitu loh kak, yang mereka fokusin. Mereka lebih fokus ke bidang geografi dan juga kebumian, tapi mereka punya minat juga di bidang ekonomi.
0: Jadi berarti kayak, coba-coba berarti sebelumnya iya, teman. Oke, terus.
1: Nah di situ kita ke pressure-nya itu gara-gara kadang mereka banyak banget pertanyaan yang gak tahu gitu.
0: Akhirnya ngajarin ya kamu ya.
1: Perlahan ngasih tahu mereka, ngasih tentang pengertian hal-hal itu tersebut.
0: Okay.
1: Tapi itu gak terlalu besar sih kak pressure-nya. Yang pressure paling besar tuh ketika kita udah di tempat di Tulungagung itu, kita tuh ngelihat banyak banget sekolah-sekolah bagus yang hadir di situ. Kita kayak, waduh, ini sekolah yang biasanya menang lomba ini nih, itu sekolah yang ini. Itu teman-teman saya tuh kayak merasa ke pressure banget.
0: Udah gitu. Menciut gitu nyalinya ya.
1: Menciut nyali-nyali mereka itu. Tapi ya alhamdulillah kita tetap positive thinking aja sih kak untuk bisa ngelakuin lomba itu.
0: Oke. Jadi melihat dari lawan kalian yang menjadi pressure sendiri. Bagaimana lawan kemarin deh yang sudah kalian akhirnya bisa melawan rivalnya kalian, gimana?
1: Itu rasanya ya seneng banget sih kak.
0: Seperti apa rival kalian?
1: Oh, mungkin dari sekolah-sekolah yang namanya terkenal gitu kak. Dari daerah Bandung, dari daerah Semarang,
0: itu kan di kota-kota besar lah ya.
1: Kota besar itu.
0: Okay. Dan berangkat dari kota besar yang membuat mungkin ada sedikit pemikir kayak, ya aku dari kabupaten gitu-gitu kabupaten, ya gitu. Pasti jelas kayak gitu ya, berpikir kayak gitu ya. Oke, kalau Fahri sendiri gimana Fahri? Melihat rival kamu di waktu perlombaan kemarin.
2: Kalau tim saya sendiri sebenarnya, kalau kita gak terlalu peduli sih kak. Memang dari awal mindsetnya kita datang, coba dan menang. Meskipun kalah kita juga tetap santai-santai aja. Dan kebetulan kemarin itu kita kan ada 2 sesi ya kak, dan tim saya itu sesi pertama sedangkan Leo ini dia masuk sesi kedua kak. Jadi memang timnya saya itu yang kena pertama lah istilahnya.
0: Oke, jadi ini menariknya adalah dari timnya Fahri sudah membangun mental yang benar-benar bisa memperkuat ya, nggak bikin pressure dan lain sebagainya ya. Jadi kayak jalani, lakukan, enjoy dengan setiap hasil apapun itu gitu ya. Itu yang harus mungkin teman pro 2 juga bisa memotivasi yang sedang mau akan ikutan lomba ya. Jadi jangan terlalu terpush dengan suatu hal yang belum tentu terjadi. Nah teman-teman, ini kan kalian kan dalam perlombaan itu teamwork ya, bekerja sama dengan banyak orang gitu di dalam satu tim. Kalau mengikuti lomba sendiri, otomatis kan kalian manage diri kalian sendiri, bagaimana cara belajar kalian dan sebagainya. Tapi akan menjadi PR kalau kalian juga bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana kalian bisa memanage tim kalian dengan sebaik mungkin, dan bagaimana cara kalian bekerja sama dan sebagainya.
2: Kalau tentang manajemen tim, pada waktu itu fokusnya itu sebenarnya bukan ke saya kak, sedangkan kan kakel yang ngajak saya gitu. Jadi saya secara sebagian besar saya tuh cuma ngikutin dia aja. Kayak misalnya dia minta saya belajar ini ya saya belajar itu. Dan saya ngepas-ngepasin mencoba membuat waktu saya cukup buat bisa belajar hal yang emang dia minta saya buat belajar. Kayak buat ngisi kekosongan di tim gitu.
0: Oke. Terus kalau Liu?
1: Untuk manajemen tim itu kurang lebih saya yang ngikutin ke mereka sih kak, karena mereka juga ada beberapa tanggungan lomba di bidang mereka.
0: Benar-benar.
1: Jadi saya lebih membebaskan mereka secara apa ya, fleksibel aja sih mau belajar kapan. Karena juga saya punya waktu luang yang cukup banyak kak.
0: Oke, kalau berbicara soal waktu teman-teman, kan otomatis kalau kalian mengikuti perlombaan otomatis juga akan mengurangi waktu kalian untuk belajar di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Bagaimana kalian bisa memanage waktu antara mengikuti perlombaan terus masih menjalankan kewajiban kalian sebagai siswa dan juga mungkin kegiatan-kegiatan di luar sana. Bagaimana kalian bisa memanage waktu itu?
1: Untuk manajemen waktu saya pribadi sih itu saya pasti fokusin menyelesaikan tugas-tugas atau tanggungan dari sekolah dulu sih karena itu kan juga menentukan kita naik atau enggaknya di kelas.
0: Benar. Jadi ada prioritas dulu mana yang sekiranya itu menjadi kewajiban ya.
1: Iya, setelah dari itu baru saya memfokuskan diri untuk kegiatan seperti belajar lomba-lomba atau
0: Kalau Fahri sendiri?
2: Kalau buat saya sendiri kak, saya sebenarnya punya mindset yang mana sekolah itu bukan tekanan gitu kak. Jadi fokus saya emang dari awal buat masuk SMA 1 itu buat ngejar lomba dan cari relasi yang banyak. Kalau tentang masalah sekolah sendiri sebenarnya kalau belajar nih ya kak, kalau buat saya belajar itu bukan buat nilai, tapi belajar itu memang buat pengetahuan. Saya berpikir kalau misalnya nggak ada namanya pengetahuan itu yang mungkin kesannya sampah atau nggak berguna. Jadi saya emang belajar itu ketika saya memang niat buat belajar, bukan buat pressure diri saya buat nilai. Dan ya entah bagaimana hasilnya saya malah dapat nilai yang bagus dari hasil kayak gitu kak. Jadi kan fokusnya bukan buat ngejar nilai dan hafalan, tapi buat memahami materi itu sendiri. Dan akhirnya saya punya pemahaman yang luas gitu kak. Bukan cuma oh pokoknya jawabannya begini, tapi saya jadi tahu kayak kenapa jawabannya jadi begitu.
0: Jadi pola belajarnya dari si Fahri sendiri adalah bukan soal menghafal dan juga kayak dapetin nilai bagus udah gitu puas hilang kadang-kadang ya, tapi adalah bagaimana kamu belajar untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, bukan sebuah nilai yang kamu kejar di situ ya. Ini menarik sekali teman berdua ya. Dan setelah kalian mengikuti perlombaan-perlombaan yang mungkin sudah kalian lewati akhirnya dan mendapat juara 1 dan juga juara 2, apa next kalian nih yang bakal kalian kejar? Kan kalian masih kelas mau kelas 2 nih ya. Otomatis perjalanan kalian, ambisi kalian untuk mengejar cita-cita itu masih panjang juga perjalanan di SMA. Betul. Kira-kira apa yang next akan kalian kejar?
1: Mungkin kita berdua akan ngejar dalam prestasi bidang akademik juga sih kak. Jadi kita memfokusin beberapa lomba di bidang akademik. Kita mengisi waktu kita di sekolah tuh agar banyak prestasi yang bisa kita raih.
0: Berarti akan keluar dari bidang ekonomi atau bagaimana? Atau akan tetap mendalami, ini dalam perlombaan ya maksudnya ya, apakah akan mendalami tetap dengan bidang ekonomi atau akan mencoba bidang-bidang yang lainnya?
1: Kalau dari saya sendiri, emang dari dulu saya dari SD, SMP, sampai SMA ini lebih ke lintas bidang sih kak. Jadi emang saya udah nyobain beberapa bidang yang menurut saya nyaman. Dan ya nyamannya mungkin di bidang ekonomi itu aja sih kak.
0: Jadi dari perjalanan yang mencoba dari bidang A, B, C, D dan akhirnya menemukan bidang ekonomi yang akhirnya nanti akan kamu dalami lebih dalam lagi di dalam perlombaan-perlombaan yang lainnya.
1: Ya betul.
0: Kalau Fahri sendiri gimana Fahri, next apa yang akan kamu lakukan?
2: Saya sendiri kalau misalnya untuk lomba sepertinya saya memang akan fokus di ekonomi kak. Tapi bukan berarti saya meninggalkan yang lain ya. Saya itu tipe orang yang mana saya bisa tetap lintas bidang, soalnya mereka buat saya tuh mereka bukan saling menggantikan, mereka saling mendukung gitu.
0: Betul.
2: Seperti saya kan juga tadi juga belajar bahasa Inggris dan yang lain itu mendalam ya kak. Jadi kayak karena kebetulan ekonomi itu materinya adalah materi internasional, yang mana dia bukunya buku-buku bahasa Inggris, saya jadi bisa belajar ekonomi lebih baik jika saya bisa bahasa Inggris gitu.
0: Oke, jadi kayak sambung menyambung di antara semua mata pelajaran itu ya teman-teman ya. Dan kalian akan akan mungkin lebih mendalami lagi di bidang ekonomi, karena itu merasa kalian kayak ah ini dunia ke nih di sini nih gitu ya. Oke, ini karena waktunya udah mepet banget teman-teman, mungkin terakhir teman-teman, kalau ada nggak pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman sebaya kalian, anak-anak SMA yang mungkin juga saat ini sedang masih bingung bimbang dalam menjalani kehidupan SMA ini ya, karena kan mungkin orang-orang seperti kalian tidak banyak ya, tapi juga tidak banyak juga di luaran sana yang mungkin sekarang masih bingung arahnya mau kemana nih, atau mungkin masih bingung mau ikutan lomba tapi masih kayak takut dan sebagainya. Apa pesan yang kalian bisa kasih ke teman sebaya kalian?
2: Pesan dari saya buat teman Pro 2 semua di sana adalah janganlah takut untuk mencoba, tetapi jangan mau dengan namanya itu kegagalan. Kejarlah kemenangan, tapi jangan sedih kalau saya kalian tuh gagal. Saya dulu punya mindset kalau misalnya saya awalnya tuh kan waktu saya kalah itu saya pasti mikir oh saya gagal gitu. Sekarang kalau saya kalah, saya lebih ke mikirnya adalah oh bisa dicoba lagi tahun depan. Jadi saya mesti mikir kalau saya gagal kali ini, kita masih bisa coba lagi tahun depan. Dan selalulah mencoba dan jangan pernah untuk mundur dari semua tantangan yang ada. Coba aja dulu.
0: Coba aja dulu ya. Karena kalau udah mencoba, kita ada dua kemungkinan ya, gagal dan berhasil. Tapi kalau nggak mencoba, kemungkinan cuma satu, yaitu gagal ya.
2: Cuma gagal.
0: Nah, jadi pilih yang mana atau nomor dua ya. Mending milih kemungkinan yang ada dua itu tadi ya. Oke, kalau Lia sendiri, apa pesan yang ingin kamu sampaikan, Lia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, mungkin pesan yang dapat saya sampaikan itu adalah ketika kalian ingin mencoba sesuatu dan kalian itu merasa kalian ke-pressure dari banyak hal, itu kalian cukup terus melangkah ke depan aja. Karena saya termotivasi dengan sebuah kata-kata, di mana kata-katanya itu gini, Kak. Melangkahlah meskipun ragamu terseok-seok. Jadi kita harus tetap punya mindset kalau kita tuh hidup harus tetap maju meskipun kita tuh lagi banyak rintangan dan juga halangan gitu.
0: Karena rintangan dan juga halangan dalam hidup itu ya memang sewajarnya dan juga senormalnya itu ya. Normalnya kehidupan teman Prodo. Jadi kalau misalnya bagian hidup kamu ada yang terseok-seok, ya udah itu anggap saja normal, kamu terus melangkah aja ya.
1: Betul.
0: Karena banyak hal-hal yang di depan yang memang mungkin nanti akan menyembuhkan dari langkah kakimu yang terseok-seok itu dengan sebuah keberhasilan yang sudah dinanti-nantikan.
1: Betul banget itu, Pak.
0: Oke, terima kasih Lia dan juga Fahri yang sudah datang di Studio Prodo RR Jember sore hari ini, sudah membagikan cerita yang begitu luar biasa dan semoga ini memotivasi teman Pro 2 yang juga di luar sana yang mungkin masih bimbang, ragu mau ikutan lomba atau masih bingung ingin sebenarnya mendalami satu bidang dan ingin berprestasi. Ingat pesan dari Lio dan juga Fahri tadi ya, jangan pernah takut untuk mencoba, dan juga kalau misalkan kamu dalam langkah terseok-seok, udah maju terus ya. Apapun yang ada di depan itu pasti ada, dan kamu harus melewati itu dengan ada keberhasilan yang siap untuk menanti kamu. So thank you banget Farid dan juga Lee yang sudah datang di Studio Pro 2 RR Jember. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Sore Ceria masih menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam. So stay tuned.

0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu. Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, 95 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Perdua, menemani kamu di sore hari ini yang tiba-tiba hujan, teman Perdua ya. Lagi deres di luaran sana. Meneduh ya, teman Perdua, jangan dipaksa kalau misalkan hujannya seperti deres kayak gini, teman Perdua. Ataupun buat kamu nih yang mungkin ada rencana keluar, udah ditunda dulu, diem dulu, dikabari temennya yang mungkin sudah sampai di lokasi kayak tunda dulu ya, bentar lagi ya, masih hujan deras gitu. Demi keselamatan dari teman Perdua ya kan. Apalagi juga udah mau maghrib nih teman Perdua. Di hari ini Minggu 21 Juni 2026 Denny masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam. Dan kali ini kita udah masuk di Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan. Kita ngobrolin perihal hujan teman Perdua. Pas banget kan dengan cuaca kali ini, hujan-hujan gini. Ada gak sih kegiatan yang menurut kamu itu paling pas untuk dilakukan pas lagi hujan? Atau kegiatan favorit kamu pas lagi hujan, ngapain sih teman Perdua? Ritual-ritual khusus apa sih yang biasa kamu lakukan ketika hujan seperti ini? Kasih tahu di 081-559-70-8950. Ditunggu kabungan kamu sampai nanti di jam berapa? 6 malam.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sholat adalah tiang agama." Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, "Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya." Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya, maka disejajarkan dengan orang kafir.

Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon. Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Teman Pro 2, Denny mau ngingetin dulu gabungan buat Teman Pro 2 di Chang Cimen. Tadi Denny nanya kamu nih, Teman Pro 2, apa sih kegiatan atau hal yang sering kamu lakukan di saat cuaca sedang hujan? Kasih tahu malam hari ini di 01 559 7089 50.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Pro 2, deh ini mau bacain dulu nih gabungan dari Teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi di Changcimen kali ini. Apa sih kegiatan favorit kamu ketika lagi hujan, Teman Pro 2? Selamat sore menjelang malam dari sini ya. Kalau kata dia, favorit aku adalah ngelamun di depan teras sambil minum teh hangat. Enak tuh, enak banget, apalagi kayak cuacanya kayak gini dingin-dingin gini, Teman Pro 2 ya. Satu gelas teh hangat, enak sih, udah ngebayang lagi Teman Pro 2. Terus ada juga dari si Nurul juga sama, katanya menyedut kopi hangat ataupun teh hangat menjadi pilihan yang pas banget untuk menikmati hujan, Kak. Ada juga dari si Vika, kalau aku favoritnya biasanya malah hujan-hujanan, Kak, di belakang rumah. Ini juga kegiatan yang seksi. Jujur di usia sekarang tuh aku pengen ngelakuin kayak gitu, tapi gak ada tempat dan juga takut masuk angin. Di usia-usia udah menjelang jompo ya, Teman Pro 2 ya, kena hujan dikit tahu-tahu masuk angin ntar ya. Terus ada juga dari si Fauzi, kalau kata dia kegiatan asik ketika hujan kayak gini dengerin musik sambil denger radio dan juga menikmati gorengan pisang goreng yang hangat. Enak banget ya. Entah enggak tahu kenapa ya, Teman Pro 2, pisang goreng kalau dimakan lagi hujan tuh nikmatnya itu makin bertambah. Sama halnya kalau misalkan kamu makan mie instan yang di dalam bentuk cup gitu ya, terus kamu nikmatin sambil di dalam kereta, itu kayak rasanya beda banget. Jadi kayak kita tuh ngerasa makanan itu kayak sama-sama aja. Tapi ya memang ada perbedaannya sih dari segi rasa dan sebagainya, tapi ada yang bisa makin menambah kenikmatan dari setiap makanan atau minuman, yaitu dalam kondisi, situasi, ataupun dalam dimana dan juga keadaan seperti apa. Itu juga menentukan kenikmatan setiap makanan atau minuman yang kamu santap, Teman Pro 2, gitu. Nah, kalau kamu boleh dong ceritain mungkin apa sih kegiatan favorit kamu ketika lagi hujan seperti ini.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya Kak, fried rice with scrambled egg tambah java ice tea nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Hit Music Station.

Temu berdua masih Dini temenin kamu di sore ceria edisi 21 Juni 2026 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam, satu interval terakhir malam hari ini teman berdua. Dini mau ingetin dulu buat teman berdua ada satu informasi yang penting. Hah, ini buat teman berdua sih yang pengen selalu dengerin program 2RI Jember, cara mudah yang pas banget untuk kamu selalu bisa connect dengan siaran-siaran kami, ya dengan download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang tentunya bisa kamu install melalui Play Store ataupun App Store kamu secara gratis. Dan dari aplikasi ini teman berdua, kamu bisa dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dengerin podcast, musik, bisa berinteraksi dengan para penyiar melalui fitur live chatnya. Terus bisa juga baca berita online dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu manfaatin dari aplikasi itu. Jadi tunggu apa lagi? Download aja secara gratis aplikasi RRI Digital.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nomor 2, media sosial. Jadi salah satu sumber distraksi terbesar di era digital saat ini. Notif yang sering muncul, kebiasaan ngebuka aplikasi secara spontan, uhuy. Sampai keinginan untuk selalu mengetahui informasi terbaru, sering ngebuat kita tuh fokus kamu mudah terpecah di saat bekerja ataupun belajar. Salah satu metode yang bisa ngebantu mengatasi hal tersebut adalah deep work. Konsep yang dipopulerkan oleh Cal Newport ini mengacu pada kemampuan untuk bekerja secara fokus tanpa gangguan dalam periode waktu tertentu. Dengan menerapkan deep work, kamu bisa mengurangi pengaruh distraksi digital dan juga bisa meningkatkan kualitas pekerjaan kamu. Ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapetin ketika kamu bisa melakukan deep work ini. Caranya bentar lagi Dini kasih tahu buat kamu. So stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah saatnya Dini ngasih tahu buat kamu teman Pro 2 ada beberapa cara ya untuk deep work ngebantu mengurangi distraksi dari media sosial. Jadi yang pertama teman Pro 2 dengan membiasakan fokus pada satu tugas. Deep work ini mendorong kamu untuk mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu tanpa terus-menerus berpindah perhatian ke hal yang lain. Dengan cara ini, kamu juga belajar untuk ngasih fokus penuh pada satu tugas sehingga selesai sebelum beralih ke aktivitas berikutnya. Ketika kebiasaan fokus ini mulai terbentuk, kemampuan untuk mempertahankan konsentrasi juga ikut meningkat dan pikiran jadi lebih terbiasa bekerja dalam kondisi yang lebih tenang tanpa harus selalu mengikuti dorongan untuk ngecek hal-hal di luar dari pekerjaan yang sedang kamu lakuin. Jadi seiring waktu nih, dorongan untuk membuka media sosial di tengah pekerjaan itu biasanya menjadi lebih mudah dikendalikan dan kamu jadi lebih sadar kapan saatnya bekerja dan kapan saatnya beristirahat sehingga produktivitas bisa meningkat tanpa harus merasa terus-menerus terdistraksi teman Pro 2. Lalu yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada notifikasi. Dalam sesi deep work, notifikasi seringkali dimatiin atau dibatasi untuk sementara waktu ya, biar perhatian gak mudah terpecah oleh hal-hal yang gak berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilakuin. Langkah sederhana kayak gini nih bisa ngebantu menciptakan ruang yang lebih tenang untuk berpikir dan juga bekerja secara lebih mendalam. Dengan mengurangi gangguan eksternal kayak pesan masuk, media sosial atau aplikasi lain, kamu bisa lebih mudah mempertahankan fokus kamu dalam satu tugas tanpa terus-menerus terdistraksi. Kondisi ini ngebuat alur kerja jadi lebih stabil dan gak sering terputus di tengah proses. Lalu yang ketiga, kamu bisa ngebuat pekerjaan selesai lebih cepat teman Pro 2. Distraksi yang berulang kayak notifikasi ponsel ataupun kebiasaan ngebuka media sosial di tengah pekerjaan kamu ini bisa ngebuat proses menyelesaikan tugas itu jadi jauh lebih lama dari yang seharusnya teman Pro 2. Setiap gangguan kecil memaksa otak untuk kembali menyesuaikan fokus sehingga alur kerja ini jadi terputus dan kurang efisien. Ketika perhatian terus terbagi nih, energi mental yang digunakan ini juga jadi lebih besar. Akibatnya pekerjaan yang sebenarnya sederhana ini bisa terasa lebih melelahkan karena harus dikerjakan dalam kondisi fokus yang gak stabil dan sering terinterupsi.

Menara Air Pasar Tanjung dulunya diberi nama Water Torrent Jember. Dibangun oleh perusahaan air minum pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1932. Menara air semacam ini tidak hanya dijumpai di Jember, tetapi ada di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi ikon daerah-daerah tersebut.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Teman berdua thank you banget ya malam hari ini udah nemenin Denny di sore ceria di 21 Juni 2026 yang tentunya bersama-sama baru kita kasih informasi-informasi yang menarik, lagu-lagu menarik buat kamu. Dan sesaat lagi di jam 7 hingga jam 8 malam teman berdua, kita akan bergabung bersama dengan berdua RRI Jakarta dalam program Indonesia Pro Indie. So thank you sekali lagi teman-teman. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat malam teman Pro 2, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Trega Deni yang bakal bagiin informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah gempa magnitudo 3,5 guncang Pacitan, Jawa Timur. Informasi kedua, masyarakat diajak buru sahabat tersembunyi matahari lewat NASA Backyard World. Informasi yang ketiga, Banyuwangi BMX Supercross diikuti 294 pembalap internasional. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Teman Pro 2, gempa bumi magnitudo 3,5 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Minggu 21 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 10.45 LU dan 110.69 BT. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 256 km barat daya, kedalamannya tercatat 10 km meter di bawah permukaan. Teman Pro 2, program pencarian objek kosmik tersembunyi di sekitar tata surya kini membuka peluang bagi masyarakat luas untuk terlibat langsung. NASA tengah meluncurkan proyek terbaru bertajuk Backyard World Binaries. Melansir laman resminya Minggu 21 Juni 2026, proyek ini mengajak relawan menemukan pasangan langka bintang dan brown dwarf. Brown dwarf merupakan objek gas yang masanya berada di antara planet dan bintang. Objek ini terlalu besar untuk disebut planet, namun tidak cukup masif untuk memicu reaksi nuklir seperti bintang. Keberadaan pasangan antara brown dwarf dan juga bintang sangat penting bagi para astronom. Ini karena memungkinkan mereka menentukan usia objek tersebut dengan lebih akurat. Ilmuwan kerap menyebut hal itu adalah salah sesuatu yang selama ini sulit dilakukan dalam studi astronomi. Teman Pro 2, Banyuwangi BMX Supercross 2026 kembali digelar pada Sabtu hingga Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di sirkuit BMX Muncar Banyuwangi. Kejuaraan yang menjadi satu-satunya ajang balap BMX di Indonesia yang masuk kalender resmi Union Cyclist yang internasional atau UCI tersebut akan diikuti 294 pebalap dari Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ajang internasional ini akan berlangsung di sirkuit BMX Puncak yang dikenal sebagai salah satu trek BMX terpanjang di dunia. Sirkuit tersebut memiliki panjang lintasan 465 meter, dilengkapi obstacle 4 high jump serta 2 start gate dengan ketinggian 5 meter dan 8 meter. Oke, teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi Info Pro 2 berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat planner kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singo Barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singo Barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singo Barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singo Barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 Jember dimanapun kamu berada. Kembali lagi di program acara ngumpul atau ngobrol dan update komunikasi komunitas lokal. Hanya bareng sama Pro 2 RRI Jember untuk malam hari ini, barengan sama aku Vita Karina yang bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan spesial untuk malam hari ini, kita sudah kedatangan 2 tamu luar biasa. Yaitu ada generasi muda kebanggaan Jember yang baru aja terpilih sebagai Gusning Jember 2026. Sudah hadir di studio malam hari ini, yaitu ada Gus Enrico dan juga Ning Lexa. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
0: Oke, mungkin bisa langsung disapa untuk teman Pro 2 yang lagi nonton di live streaming YouTube ataupun TikTok, dan mungkin aja ada yang lagi dengerin di 89,5 FM, silakan.
2: Selamat malam teman Pro 2 Jember, halo.
1: Selamat malam teman Pro 2 Jember. Kami adalah Gus dan Ning terpilih 2026 Kabupaten Jember.
2: Ya, perkenalkan sekali lagi saya Gus Enrico dan dengan rekan saya di sini
1: Ning Lexa.
0: Oke. Ini berdua adalah kebanggaannya Jember, teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol langsung ya, bagaimana proses mereka sampai dengan di titik sekarang ini. Karena pastinya gak mudah kan untuk mereka mencapai di posisi yang memang didambakan oleh generasi muda Jember terutamanya. Oke, kemudian yang bakal aku tanyain, first time banget ya, perasaan seperti apa ketika kalian itu dinobatkan sebagai Gusning Jember 2026.
2: Mungkin saya dulu ya, Lexa. Ya, sebelumnya terima kasih, Kak. Dan tentunya perasaan pertama setelah dinobatkan menjadi Gus Jember terpilih 2026, tentu saja saya pertama bangga dan juga bersyukur. Dan tidak lupa juga pastinya terima kasih banyak kepada orang tua saya yang telah mendukung penuh sejak awal saya mengikuti pemilihan Gus Dening Jember. Dan juga kepada teman-teman semua, mulai dari teman-teman kampus dan teman-teman dari luar kota juga yang telah mendukung saya. Dan rasa bangga itu jujur masih ada sampai sekarang. Dan tentu saja saya tetap ingin, kebetulan nantinya akan next ada kompetisi selanjutnya.
1: Betul. Sudah,
0: masih ada lagi berarti?
2: Masih ada lagi, masih. Insya Allah bulan Agustus, September ya,
1: iya,
2: Neng Lexa.
1: Antara Agustus atau September.
0: Kalian berdua atau khusus dari Gus Enrico sendiri?
2: Kebetulan kami berdua lagi.
1: Oh, yeah. Sepasang lagi.
2: Iya. Di apa tuh? Duta Lantas nantinya.
0: Duta Lantas.
2: Bulan Agustus sampai September persiapannya.
0: Oke, semoga ya nanti jadi juara lagi.
2: Amin.
0: Amin. Kemudian kalau Ning Lexa, ini bagaimana perasaannya ketika dinobatkan?
1: Jujur, pertama kali dinobatkan perasaannya sangat amat senang. Lalu kedua, sangat tidak menyangka ya, karena stereotip dari orang-orang tentang Gus dan Ning Jember ini sangat susah untuk anak SMA menembus ke top 5 dan top 3 seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Dan ternyata selama proses pembelajaran saya selama 2 bulan lebih ini ternyata enggak sia-sia, support dari orang tua dan dari teman-teman juga akhirnya terbayarkan pada malam grand final itu sendiri.
0: Wih, luar biasa. Masih SMA ya kalau
1: masih
0: Ning
1: SMA,
0: Lexa ya?
1: Kelas 10 atau kelas 1.
0: Iya. Atau kelas 1 SMA, tapi luar biasa banget ya bisa menembus top 5 dan itu kayak kejutan yang luar biasa sekali.
1: Betul.
0: Kemudian kalau Gus Enrico, itu kan tadi kan udah dijelasin ya kalau memang benar-benar bangga gitu ya bisa ada di posisi sekarang ini. Dan juga mungkin teman Pro 2 ini penasaran juga apakah sama pendidikannya, apakah masih sama-sama SMA atau mungkin beda nih kalian.
2: Oh, kebetulan kalau saya sudah berkuliah di,
0: oh, kamu udah kuliah?
2: Sudah, di kampus di? Politeknik Negeri Jember.
0: Oh, oke,
2: okay.
0: Wow. Ini semua asalnya dari Jember?
2: Asal Jember.
0: Asalnya dari Jember. Oke, okay. Berarti memang kalian ini benar-benar kebanggaan Jember. Dan next nanti ya, semoga untuk kompetisi-kompetisi selanjutnya ini bisa menembus juara lagi.
1: Amin.
0: Kemudian apa sih yang memotivasi kalian untuk bisa mengikuti ajang Gusning Jember? Apakah ada sosok yang memang mendorong kalian atau memang inisiatif sendiri, motivasinya apa?
2: Kalau dari saya sendiri sebelumnya itu memang karena ini kebetulan juga ajang kedua ya kak ya.
0: Ajang kedua.
2: Jadi setelah yang pertama memang saya mengikuti ajang seperti ini tuh di Duta Kampus.
0: Oh Duta Kampus.
2: Di Polije juga.
0: Tapi gimana? Lolos juga?
2: Alhamdulillah diamanahkan sebagai winner juga waktu itu di Duta Kampus Politeknik Negeri Jember. Dan nah yang mendorong atau memotivasi itu sebenarnya awalnya saya jujur saya pesimis. Karena
0: apa yang bikin pesimis?
2: Masih ajang kedua gitu kan kak. Dan sudah menuju ke ranah yaitu Kabupaten Jember yang lebih tinggi kan tentunya dari Duta Kampus.
0: Betul.
2: Dan akhirnya setelah beberapa dorongan dari orang tua dan yang terutama yang paling keras itu dorongan dari Civitas Akademika di kampus. Dari dosen, dari beberapa Civitas Akademika lainnya. Kan kebetulan juga selama berkuliah ini ada beberapa semacam ya semacam ekspektasi setelah menjadi winner Duta Kampus itu saya harus menuju ke jenjang yang lebih
0: tanggung
2: tinggi.
0: Tanggung jawab gitu.
2: Tanggung
0: ya.
2: Tanggung jawab, iya. Betul. Nah, jadinya saya di situ juga mendapatkan motivasi yang awalnya mungkin menjadi beban, akhirnya setelah saya mencoba untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Gusdaning Jember, ya alhamdulillah saya menjadi lebih termotivasi dan menjadikan hal-hal tersebut sebagai bahan bakar saya untuk melaju lebih jauh lagi.
0: Jadi yang awalnya memang tantangan, akhirnya itu sebagai cambuk gitu ya.
2: Betul.
0: Biar kamu bisa lebih dari hal tersebut ya. Kala
2: betul.
0: Itu kan memang lagi berjuang, tapi berjuangnya pun akhirnya lebih dari itu gitu.
2: Yeah.
0: Oke. Kemudian kalau Ning Lexa ada cerita gak dibalik itu?
1: Kalau dari saya sendiri, jujur saya sangat amat menggemari dunia pageant seperti ini. Dan motivasi saya pertama kali mengikuti Gusning itu sebenarnya saya ingin mengembangkan potensi saya. Jadi saya rasa saya ini ada bakat dalam dunia seperti ini. Lalu saya ingin mengembangkannya dengan wadah yaitu Gusning Jember. Dan ternyata alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi winnernya. Jadi sekarang saya merasa potensi dari diri saya ini sangat jauh lebih besar dari sebelum mengikuti ini. Terus tentunya selain untuk mengembangkan potensi di sini, saya juga ingin mencari relasi yang lebih luas lagi. Karena di sini tentu saja bukan hanya untuk mengembangkan potensi dari diri kita sendiri, tetapi bagaimana cara kita bersosialisasi dengan eksternal gitu. Jadi untuk kedepannya itu bagus lah untuk kita. Gitu.
0: Jadi banyak banget ya benefit yang didapetin ya, bukan
1: betul.
0: Cuma pengalaman aja.
1: Benar.
0: Kemudian hal baru juga, tapi di sana tuh banyak ilmu juga, ilmu untuk komunikasi sama orang.
1: Betul.
0: Kemudian juga banyak pengetahuan yang ditambah gitu ya, banyak wawasan juga. Nah kemudian kalau mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin ini kan juga penasaran gitu ya, proses seleksinya. Seleksinya itu kan pasti ada banyak sekali seleksi yang udah kalian lewati. Itu bagaimana seleksi yang kalian jalani sampai akhirnya terpilih? Boleh dari Gus Enrico sendiri, silakan.
2: Kalau berbicara tentang proses selama ini panjang ya Ning Lexa.
1: Sangat panjang sekali.
2: Mulai
0: sampai
2: awal
0: berapa lama?
2: Mulai awal tahun itu
1: dari
2: bisa,
1: awal tahun mungkin Januari ya.
2: Januari.
1: Mulai pendaftaran itu Januari kak.
2: Terhitung 6 bulan kurang lebih.
1: Iya kurang lebih 6 bulan.
2: Jadi memang mulai awal dari tahap administrasi ke tes tahap 1, tes tulis dan lain sebagainya. Kemudian tes tahap 2, baru setelah itu terpilih finalis.
0: Oke.
2: 12 pasang yang kemudian total 24 orang berarti ya kak. 12 Gus dan 12 Ning. Nah, baru setelahnya setelah kepilih semi setelah kepilih finalis barunya nanti akan ada sesi prakarantina.
1: Nah, betul.
2: Nah, di sesi itu yang benar-benar proses yang membuat kami itu belajar banyak hal ya Ning Lexa. Jadi di proses prakarantina yang kurang lebih 1,5 bulan itu kami dibimbing dengan banyak sekali materi terkait public speaking, terkait bagaimana cara kita, ya tadi sudah dijelaskan ya, bersosialisasi dengan eksternal, tentunya cara kita berkomunikasi, bahkan detail sekecil gestur dan postur pun itu diajarkan.
0: Gestur itu juga diajarkan?
2: Diajarkan,
1: iya,
2: di prakarantina, jadi memang
0: mungkin bisa lebih detail. Gestur yang seperti apa, kemudian juga pembawaan yang seperti apa sih yang memang sampai ke detail-detailnya yang benar-benar kamu ketahui akhirnya.
2: Mungkin contohnya yang jadi kebiasaan saat ini adalah cara duduk ya,
1: cara
2: Ning Lexa
1: duduk,
2: ya.
1: Betul.
0: Oh, cara duduk. Jadi, kayaknya cara duduk aku juga salah ya, kayak kalian yang gini ya.
1: Jadi untuk cara duduk itu terutama bagi yang Ning, karena nanti kita tuh dibiasakan untuk menggunakan sewek, jadi kakinya tuh harus selalu rapat. Dan
2: betul.
1: Dan untuk Gus dan Ning dua-duanya harus selalu tegak gitu. Jadi dalam kondisi apapun, mau itu ngantuk, capek, itu harus selalu tegak dan selalu tersenyum.
0: Aku langsung berubah loh. Kemudian apalagi hal-hal yang ternyata itu menjadi salah satu wawasan baru buat kalian selain gesture, kemudian juga ada soal posisi gitu kan. Itu bagaimana? Apalagi yang kalian dapat?
2: Lebih ke ini ya Ning Lexa, karena juga karena ternyata yang mengejutkan juga ini Kak sebenarnya. Dari paguyuban Gus Daning Jember ini tidak hanya dari senior-senior sebelumnya aja yang datang, bukan hanya senior satu periode sebelumnya, tapi ada dari senior-senior yang bahkan dari tahun 2013 ya Ning Lexa.
1: Ada yang dari tahun 2004.
2: 2004 bahkan.
1: Iya. Ning ada Devi. Ning Devi.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: iya. Kan saya.
1: Betul. Betul banget.
2: Jadi jadi di situ kami benar-benar materi itu banyak sekali yang kami dapat di situ Kak. Ilmu pengetahuan terkait ya tadi seperti public speaking, bahkan table manner kemarin ada juga.
0: Iya, ada, seru banget ya berarti ya di sana.
2: Betul.
0: Ya.
2: Jadi selain ilmu yang didapat itu dan tidak terlalu formal ya Ning Lexa. Proses kami itu memang benar-benar interaktif gitu Kak. Jadi kita bisa menangkap materi dengan mudah dan lebih seru lah tentunya.
1: Jadi kayak learning by doing gitu
2: learning
1: ya, Kak.
2: Learning by doing.
0: Betul, betul, betul. Jadi memang banyak hal yang udah kalian dapatkan, ilmu baru juga, bukan hanya soal komunikasi, kemudian juga bukan hanya soal bagaimana nanti ketika di atas panggung dilihat banyak orang, tapi juga masih ada ilmu baru lainnya. Nah, kemudian dari seluruh rangkaian kegiatan ya, tantangan apa yang itu tuh jadi sangat berkesan untuk kalian selain beberapa hal tadi? Ada gak kayak yang PR banget nih sampai dengan sekarang, bahkan mungkin ketika ikut ajang kedepannya nanti itu jadi satu hal yang benar-benar harus kalian kuasai, apa?
2: Kalau dari saya sendiri, tantangan yang mungkin menjadi sesuatu hal yang besar selama proses pemilihan sampai sekarang itu adalah bagaimana cara saya bisa, dan mungkin beberapa teman juga merasakannya Kak, cara kita bisa adaptif dengan lingkungan yang tergolong baru. Karena di Gus Daning Jember ini juga kan sangat-sangat ditekankan terkait disiplin ya Ning Lexa.
1: Time management.
2: Time management.
0: Waktu.
2: Betul. Betul. Jadi terutama kan background saya di sini sebagai mahasiswa ya Kak. Jadi di situ bagaimana saya bisa membagi antara tugas kuliah dengan saat prosesi pemilihan Gus Daning Jember kemarin. Jadi di situ benar-benar belajar yang dimana saya belum mungkin secara time management belum baik. Jadi akhirnya di situ dipaksa untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, terutamanya dalam mengelola waktu sih. Jadi
0: contohnya,
2: itu tantangan terbesar.
0: Contohnya kayak gimana, kayak misal pas waktu latihan ketika datang atau apa tuh?
2: Karena kemarin pra karantina itu, oh ini dispil dikit gak apa-apa ya Kak?
0: Gak apa-apa. Kayak ada ujiannya gitu gak sih atau bagaimana?
2: Kebetulan pra karantina kemarin itu setiap hari selama 1,5 bulan kurang lebih.
1: Iya, 1,5 bulan kurang lebih itu setiap hari kita dari jam 5 sore gitu.
2: Betul.
1: Sampai malam.
2: Nah, sampai malam itu kita memang benar-benar setiap hari, dan itu kadang kan diberi tugas gitu ya Kak, sebagai penilaian kami untuk pemilihan Gus Daning ini. Jadi masih awal-awal masih sulit membagi tugas, menyelesaikan tugas Gus Daning, kemudian menyelesaikan tugas kuliah, yang dimana tugas kuliah kan juga berjalannya kan barengan.
0: Betul.
2: Ya Kak ya. Pemilihan terutamanya prakarantina kemarin itu juga berjalan bersama semester 4 kan posisinya waktu itu kalau saya juga. Dari Ning Lexa mungkin juga sama ya?
1: Sama sih kurang lebih, karena 24 dari kita itu belum ada yang lulus kuliah ya Gus ya.
2: Betul.
1: Jadi kita semua tuh semuanya masih pelajar, ada yang masih siswa SMA, ada yang masih kuliah. Jadi di situ memang PR terbesar kita adalah bagaimana cara kita manajemen waktu. Jadi antara tugas dari panitia senior, dari tugas sekolah, terus bagaimana kita juga PR untuk mempersiapkan diri untuk ngomong di depan panggung, itu lagi beda lagi.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Berarti banyak ya perintilan-perintilan yang memang harus kalian kuasai.
2: Betul.
0: Kemudian juga manajemen waktu, apalagi kan kalau anak-anak mahasiswa ya, biasanya mahasiswa, entah itu juga yang masih SMA, biasanya kan dengan beragam aktivitas di sekolah, kita pun juga harus benar-benar ikut ataupun taat dengan aturan yang di sekolah, belum lagi taat dengan aturan yang sudah ditegakkan di Gus Ning Jember juga gitu. Itu jadi salah satu hal yang memang benar-benar harus kita ini ya disiplinkan juga gitu ya, ataupun kita patuhi. Nah, kemudian yang terakhir ya di segmen 1. Mungkin kalian juga harus ini ya, kayak benar-benar kalian pahami nih soal kualitas. Karena kan yang namanya jadi Gus Ning Jember, pasti kan banyak juga sorotan dari banyak warga Jember atau mungkin generasi-generasi muda. Menurut kalian kualitas apa yang paling penting dimiliki oleh seorang Gus Ning Jember?
2: tentunya kalau kualitas ya, mm-hmm. Ning Lexa dan Kak Vita, tidak lepas dari yang namanya, terutamanya untuk generasi muda saat ini, itu dari yang kami pelajari, mm-hmm. juga, itu mm-hmm. yang penting untuk saat ini adalah 5B.
0: Apa itu?
2: Jadi saya rasa setiap generasi muda, dan kami juga masih berusaha untuk mencapai, yeah. 5B tersebut, yaitu brain yang pertama, mm-hmm. jelas, beauty, mm-hmm. behavior, mm-hmm. be brave, dan belief. Jadi yang pertama ya tentunya sebagai generasi muda, tidak hanya kami ya, sebagai, yeah. duta wisata, mm-hmm. kita sebagai generasi muda itu tidak hanya mengandalkan beauty saja, mm-hmm. tidak hanya mengandalkan, mm-hmm. behave saja, namun kelima hal tersebut tuh harus seimbang, mm-hmm. mulai dari bagaimana cara kita meningkatkan skill kita, bagaimana, mm-hmm. cara kita meningkatkan pengetahuan kita, mm-hmm. terutamanya dalam yang pertama tadi brain ya, mm-hmm. dan kemudian beauty, dan di beauty ini bukan tentang ganteng atau cantik ya, Ning Lexa ya,
0: begitu ya, bukan itu aja,
2: bukan
0: ternyata.
2: Itu saja, namun bagaimana cara kita bisa mengatur agar diri kita tuh bisa terlihat lebih rapi, lebih bersih,
1: mm-hmm.
2: betul. Lebih wangi.
0: Wow.
2: Kalau secara simpelnya mungkin beberapa teman-teman yang tahu, mm-hmm. adalah grooming ya.
1: Betul.
2: Jadi bukan hanya beauty ini maksudnya bukan tentang ganteng dan cantik, mm-hmm. tapi bagaimana kita bisa merepresentasikan, mm-hmm. diri kita sebagai pribadi yang lebih bersih, lebih rapi, dan lebih kelihatan lebih elegan gitu ya sebagai generasi muda. Dan tentunya tidak kalah penting adalah behavior.
1: Mm-hmm. Betul.
2: Generasi muda apalagi sekarang mungkin yang dimana stigmanya Gen Z ini, sorry to say, agak ini ya stigmanya ya, agak kurang ajar.
1: Stereotipnya.
2: Yang padahal dimana itu stereotip itu harus kita lawan, dan mm-hmm. kita harus tunjukkan sebagai generasi muda kalau kita memiliki, mm-hmm. behavior yang baik, memiliki attitude yang baik.
0: Dibuktikan.
2: Jadi,
0: gitu ya. Betul.
2: Harus dibuktikan. Mm-hmm. Jadi itu kualitas yang terutamanya sebagai generasi muda harus kita miliki. Mm-hmm. Dan yang keempat adalah be brave, mm-hmm. ya, berani. Brave. Tentunya ya ini juga sudah menjadi salah satu, hmm. hal yang kami terapkan juga sebagai Gus Daning Jember. Kita harus berani mencoba hal baru yang mungkin belum kita punya ya, Ning Lexa, hmm. atau belum pernah kita lakukan.
1: Betul.
2: Dan akhirnya didukung dengan 5B yang terakhir, yaitu belief. Percaya dengan,
1: percaya.
2: Diri kita sendiri.
1: Harus pede.
0: Keren, luar biasa ya. Mungkin juga ini bisa jadi salah satu pengetahuan juga untuk teman Pro 2 yang sejauh ini mungkin harus banget memenuhi kriteria 5B, meskipun gak ikut Gus Ning Jember.
2: Betul.
0: Tapi
2: betul.
0: Hal itu juga hal yang mendasar juga, terutamanya untuk generasi muda. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Gus Ning, yang mungkin tadi udah dijelasin sama Gus Enrico, sama Ning Lexa.
1: Karena mungkin at the end of the day, kita ini tidak bisa hanya bergerak sendiri, tapi kita di sini tuh semua, generasi muda yang ada di Jember tuh semua harus bekerja sama, untuk bisa memajukan Kabupaten Jember, mempromosikan, betul. Potensinya. Karena kalau misalnya individual ya, potensi yang paling maksimalnya tuh nggak akan bisa tercapai, gitu. Betul. Jadi ya tidak hanya kita saja, tapi di sini kita akan mengajak dan membantu, supaya kita bisa bergerak bersama demi memajukan Kabupaten Jember, gitu.
0: Luar biasa sekali ya. Jadi ini adalah salah satu generasi muda yang ada di Jember, teman Pro 2, yang pastinya jadi salah satu inspirasi di malam hari ini. Jadi untuk kamu yang masih penasaran bagaimana dua narasumber kita yang begitu luar biasa malam hari ini di edisi Ngumpul, ya, ini adalah Ngobrol dan Update Komunitas Lokal, tentunya masih barengan sama aku Vita Karina, dan juga ada Gus Enrico, serta juga ada Ning Lexa malam hari ini. Tetap stay tune aja di Pro 2 Teman Terbaik Kamu, karena saat lagi aku bakal balik lagi di sesi yang kedua.
3: Masih Debbie, Bu.

Teman Produa tentunya masih barengan sama aku Vita Karina di edisi hari ini tanggal 21 Juni 2026 di program acara Ngumpul Produa Jember. Dan tentunya masih barengan sama Gus Enrico dan juga Ning Lexa. Barusan sudah ada yang ngebet banget ya mau tanya di WhatsApp Produa di 081559.

0: sisi administrasi terlebih dahulu ya. Yang diperlukan tentunya gak jauh-jauh dari identitas, CV, dan kemudian ada lagi mungkin Ning Lexa, tambahan.
1: Dan kalau untuk info lebih detailnya lagi, bisa dicek langsung di IG-nya Gus Daning Jember.
0: Betul.
1: Itu IG jadi, official.
0: Nah, jadi langsung di follow dan dipantau aja IG Gus Daning Jember, karena di situ lebih detail info-infonya. Intinya gambarannya kalau administrasi kurang lebih yang diperlukan portofolio juga ya, kalau nggak salah ada ya kemarin. Jadi mungkin bagi Kak Vina atau teman-teman lain yang sudah punya pengalaman banyak di dunia pageant atau modeling atau duta-duta yang lainnya, itu bisa banget dipersiapkan mulai sekarang. Ditunggu 2028 berarti.
2: Oke, Kak Vina mungkin bisa dicatat ya, atau mungkin nanti bisa ditonton lagi siaran ulangnya di YouTube, karena memang tadi udah disebutin, atau mulai dari sekarang aja ikuti Instagram dari Gus Ning Jember.
1: Betul.
2: Karena memang informasinya pun tadi sudah dijelaskan, informasinya lengkap, bakal ada informasi-informasi dari Instagramnya Gus Ning Jember. Kemudian lanjut lagi ya, ini ada juga lumayan banyak. Penasaran banget kayaknya ini mau ikutan Gus Ning atau mungkin lagi mempertimbangkan ya. Dari Kak Nabila di Kalisat. Halo semuanya, aku Nabila di Kalisat. Tips percaya diri dong ketika tampil di depan umum seperti yang dilakukan oleh Gus Ning Jember. Suka deh liatnya.
1: Terima kasih
0: Kak Nabila.
2: Mungkin bisa langsung dijawab.
0: Oke, mungkin dari Ning Lexa dulu.
1: Kalau dari saya sendiri, tips percaya diri itu paling simple pertama itu ngomong di depan kaca sendiri. Kenapa? Karena ngomong di depan kaca itu pertama cara kita ngomong, gestur, terus ekspresi itu pasti kita bisa mengontrol lah. Jadi kedepannya biar gak kaku gitu ya Gus. Ya kalau ngomong di depan umum ya.
0: Jadi bisa lihat langsung diri kita ya,
1: betul.
0: Di cermin.
2: Kemudian nah, ada lagi yang ditambahkan?
0: Kalau dari saya sendiri ini sebenarnya simpelnya itu ya itu juga saya gunakan juga tadi sebenarnya berbicara depan cermin itu ya Ning Lexa. Dan terlebih dari itu memang teman-teman memang harus memperbanyak jam terbang sih. Jadi kesempatan apapun, misalkan Kak Nabila di sini posisinya adalah sebagai siswa ataupun mahasiswa atau teman-teman lainnya juga yang masih menempuh jenjang pendidikan di SMA ataupun kuliah. Kesempatan apapun ketika teman-teman itu disuruh ngobrol di depan publik, misalkan bahkan sekecil disuruh ngobrol depan kelas aja, maju aja teman-teman. Jadi apapun yang kalian obrolkan, kalian jangan takut salah. At least di situ teman-teman bisa menambah pengalaman atau menambah jam terbang dari situ gitu. Baru nanti kemudian bisa ketika ada yang dirasa mungkin kurang ya, baru bisa menggunakan metode yang tadi, latihan di rumah.
1: Betul.
0: Dengan cara bisa dari cermin, bisa merekam suaranya sendiri, bisa dengan mungkin beberapa ada yang cara belajarnya kan beda-beda juga ya Kak.
1: Betul.
0: Ya. Ada yang visual learner atau mungkin audio learner, itu teman-teman tinggal menyesuaikan ketika teman-teman belajarnya itu lebih mudah dengan cara melihat, teman-teman bisa merekam diri teman-teman sambil berbicara. Jadi anggap aja di stage sudah ya. Anggap aja sudah di stage dan berbicara aja apa yang ingin kalian sampaikan. Misalkan cita-cita kalian apa dan kalian jabarkan, simpelnya buat poin-poin gitu ya. Nanti poin-poinnya itu diimprove. Dan mungkin kalau awal-awal jujur, mungkin Ning Lexa juga ngerasa sama ya. Dan mungkin semuanya juga sama teman-teman. Pasti yang kurang itu dari tata kalimatnya pasti. Yang membuat kita tidak pede adalah mungkin karena kita ngerasa apa yang kita omongkan itu masih banyak salahnya. Nah itu bisa ditambah melalui latihan-latihan dan latihan terus. Intinya itu aja sih. Harus jam terbang ya untuk menambah percaya diri. Dan gugup itu wajar. Gugup itu wajar, respon natural dari tubuh. Jadi jangan takut salah dan gugup itu wajar. Hanya gugup itu gak bisa dihilangin, cuman bisa diminimalisir dengan latihan.
1: Intinya take the chance aja gitu.
0: Betul, take the chance, apapun itu.
2: Kemudian satu lagi dari Kak Ayu di Balung. Satu kata yang menggambarkan Jember menurut Kak Enrico dan juga Kak Lexa, apa?
0: Satu kata menggambarkan Jember. Hidden gem ya.
1: Hidden gem?
0: Hidden gem kalau dari saya sendiri. Karena
2: kenapa
0: banyak
2: hidden gem?
0: Karena banyak sekali sebenarnya Kak Vita ya. Dan potensi-potensi yang dimiliki Jember ini ketika kita para generasi muda dan juga masyarakat-masyarakat lainnya ini sudah sangat kolaboratif dan sangat peka terhadap lingkungan-lingkungan di Jember. Sebenarnya banyak destinasi wisata seperti Air Terjun Tancak Panti, Bande Alit itu kalau memang benar-benar ditingkatkan dan kita semua mau sadar terkait hal itu, itu bisa jadi salah satu destinasi wisata unggulan bahkan di Indonesia ya. Saya rasa hidden gem sih.
2: Kalau dari Ning Lexa gimana?

0: Kalau dari saya sendiri, akulturasinya sih, tingkat toleransi di Jember itu menurut saya sangat tinggi ya, karena di sini kita tuh banyak sekali perbedaannya dari budaya, agama, suku, ras, dan dari situlah kita belajar bahwa di sini akulturasi dan perbedaan sara itu bukan berarti perpecahan gitu. Betul. Ya, tapi di sini itu adalah keunggulan kita dan bagaimana cara kita sebagai generasi muda itu mempromosikan dan juga mengenalkan, iya, saling menguatkan gitu.
1: Apalagi kita terkenal dengan kota Pandalungan.
0: Betul.
2: Iya, betul. Jadi memang banyak sekali ya potensi wisata. Dan bahkan mungkin kita sebagai masyarakat Jember juga harus ikut mendukung.
1: Betul.
2: Dengan cara banyak eksplor, kemudian kita juga mengunjungi, banyak tahu juga tentang tempat tersebut. Ya. Atau mungkin bisa jadi salah satu cara kita untuk mengenalkan kepada masyarakat yang di luar kota Jember.
1: Betul.
2: Gitu. Oke, kemudian kalau ngomongin seputar potensi wisata, dari beberapa potensi wisata nih yang tadi udah disebutin kan lumayan banyak banget kalau di Jember, potensi wisata mana yang paling layak untuk dipromosikan dari Jember? Kalau dari Gus Enrico sendiri?
1: Kalau dari saya sendiri sebenarnya sudah saya sebutkan tadi, salah satunya adalah air terjun Tancak Panti, yang dimana...
2: Kenapa milih itu?
1: Karena di Jember air terjun tertinggi untuk saat ini adalah air terjun Tancak Panti, dengan tinggi 82 meter di situ. Dan setelah saya kebetulan sudah eksplor juga ke sana bareng-bareng dengan teman-teman Gus Daning Jember kemarin, dan itu memang sangat-sangat
2: cantik ya tempatnya.
1: Cantik, indah sekali sih. Maksudnya kita sebagai Gen Z ini cocok ya di sana ya, terutama buat teman-teman yang suka trekking, suka hiking di situ buat
2: tempatnya
1: menuju.
2: Memang
1: tempatnya, Kak. Jadi air terjun Tancak Panti ini punya trek yang cukup menantang buat teman-teman. Atau mungkin cocok banget sih kalau diadain event kayak trail run gitu ya di sana. Menantang gitu. Iya. Kayaknya harus kapan-kapan kita adain ya event-event kayak gitu ya, karena memang secara kita mulai dari bawah menuju ke puncaknya itu memang menantang dan seru banget sih, Kak. Apalagi rame-rame. Apalagi rame-rame, seru banget.
2: Oke, kemudian ada yang mau ditambahkan yang Lexa?
0: Mungkin kalau dari saya sendiri itu salah satunya adalah Pantai Nanggelan. Kenapa? Karena di situ itu bukan cuma pantai, teman-teman. Di situ itu pantai, tapi kita juga mendaki. Nah, gimana tuh? Nah, jadi kita mendaki itu trekking kurang lebih 1 jam dan jujur itu sangat amat lelah ya. Tapi karena itu bersama teman-teman, jadinya itu sebuah experience yang sangat fun dan itu sangat new experience lah ya bagi kita. Karena jujur belum pernah ada pantai yang sebelumnya kita tuh harus mendaki terlebih dahulu. Dan semua lelah itu akhirnya terbayarkan dengan view yang sangat indah banget di Pantai Nanggelannya itu sendiri.
2: Ketika mencapai
0: sudah sampai
2: puncak. Oh, ada puncaknya juga berarti ya di sana.
0: Sebenarnya bukan puncak sih, Kak, karena itu kan pantai. Jadi itu beneran
2: ada kayak mendaki gitu enggak sih?
0: Iya, mendaki trekking, tapi akhirnya tuh tetap pantai, bukan bukan gunung. Unik kan?
1: Jadi adventure dulu kita.
0: Iya, adventure dulu, explore dulu, terus akhirnya kita sampailah di Pantai Nanggelan itu.
1: Ya benar, capek sih, cuman ketika sampai di pantainya view-nya kayak gitu, wah, hilang.
0: Udah hilang itu
2: capeknya.
0: Apalagi
2: yang biasanya instagramable banget.
1: Instagramable.
2: Kan? Berburu foto atau berburu senja biasanya, sunrise ataupun sunset ya. Oke, kemudian ada juga yang ini ada kembali yang bertanya lagi, Kak Vina lagi. Kayaknya masih belum puas dengan dia ya. Oke, Kak Vina. Kalau dari Kak Vina ada syarat tinggi enggak sih kalau harus jadi Gusning? Apa harus tinggi?
1: Oh, kalau untuk syarat tinggi itu
0: di tahun 2026 tuh ada ya, teman-teman ya.
1: Jadi untuk yang Ning?
0: Untuk yang Ning itu di 160 cm minimal tinggi badannya.
1: Tapi ini ya, teman-teman, jangan pernah menjadikan tinggi badan itu sebagai patokan kalian untuk join Gus Daning Jember.
0: Iya, benar.
1: Karena kita tidak sepenuhnya memandang dari tinggi badan saja.
0: Benar.
1: Iya, mungkin dari teman-teman yang sudah nonton mulai awal ya.
0: Benar.
1: Dari 5B tadi itu kita sangat memperhatikan hal tersebut, mulai kompleks banget yang diperhatikan ya.
0: Benar sekali.
2: Jadi kalau tinggi itu tidak jadi salah satu patokan ataupun standarnya.
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Iya, betul. Tidak jadi patokan utama.
0: Iya.
1: Tidak akan jadi penilaian utama bagi kami terkait tinggi badan.
2: Kalau cowok berapa?
1: Kalau cowok itu mungkin standarnya untuk saat ini 165 cm. Ya, cuman ya memang sekali lagi jangan jadikan tinggi badan kalian sebagai patokan utama untuk bergabung di Gus Daning Jember. Karena itu tidak akan pernah menjadi penilaian utama ya.
0: Karena penilaian di Gus Daning Jember itu sangat amat kompleks, teman-teman. Gak hanya secara fisik, tapi kembali lagi ke 5B itu yang kalian harus kuasai gitu.
1: Ya, bahkan tingkah laku kalian pun dinilai ya di sana. Jadi itu memang harus diperhatikan mulai awal banget.
2: Oke, luar biasa sekali ya. Jawabannya sudah ini ya, melengkapi ya Kak Vina ya. Mungkin semoga aja bisa terjawab. Kalau misal masih belum puas dengan jawabannya, mungkin bisa tanya-tanya dari mana?
1: Bisa banget langsung DM Instagram kami juga bisa. Kalau dari saya sendiri, ya Instagram pribadi dari saya sendiri Entiko IND nanti langsung muncul ya. Dan dari
0: kalau dari saya sendiri Lexandra Lexandra Kalista.
2: Oke, jadi nanti bisa langsung tanya-tanya aja ya.
1: Betul.
2: Fast respon ya.
1: Fast respon. Tentu saja,
2: pasti.
1: Respon.
2: Apalagi sesuai dengan pertanyaannya adalah Gus Ning Jember.
1: Betul.
2: Pokoknya tentang itu. Oke, kemarin kita juga udah ini ya teman Pro 2 mengikuti mungkin ya bagaimana Gus Ning Jember ini euforianya waktu itu ya ketika pemilihan ya di alun-alun kota Jember, mungkin teman Pro 2 juga mengikuti sampai dengan malam. Nah, kemudian ketika sudah menjadi Gus Ning Jember nih kalian berdua, ada gak sih kayak dalam waktu dekat ini event yang bakal diselenggarakan dan kalian ini adalah ikut andil untuk acara tersebut? Event apa kira-kira dalam waktu dekat ini?
0: Nah, event apa itu
1: banget,
0: Gus?
1: Pas banget ya ini yang dibahas ya. Jadi sebentar lagi akan ada event besar dari Gus Daning Jember. Dan tahun lalu juga sudah diadakan ya?
0: Sudah diadakan. Dan jadi, ini perdana tahun kedua ya Gus ya?
1: Tahun kedua. Jadi eventnya adalah Gus Ning Championship ya. Bagi teman-teman yang sangat-sangat minat, terutamanya dalam olahraga ya, futsal. Jadi teman-teman bisa langsung, untuk detail informasinya belum kami cantumkan karena nantinya perlu beberapa pembahasan dan pertimbangan lagi terkait hal tersebut. Intinya sekali lagi pantengin aja IG Gus Daning Jember dan di situ akan nanti akan muncul terkait info dari Gus Ning Championship. Ditunggu aja teman-teman karena pasti akan meriah dan lebih heboh dari sebelum-sebelumnya.
2: Pasti kira-kira masih di tahun ini ya?
1: Masih di
0: tahun ini.
1: Ini.
2: Masih di tahun ini.
1: Dekat kok Kak.
0: Dekat kok
2: banget.
1: Dekat banget.
2: Nah, spill bulannya apa kira-kira?
1: Kurang lebih nanti di bulan kira-kira ya.
0: Kira-kira di bulan. Spill boleh deh. Di bulan Oktober ya teman-teman. Nah. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah tertarik nih, boleh tuh dari sekarang-sekarang udah mulai dipantengin persyaratannya apa aja, terus kegiatannya di Gus Ning Championship itu apa aja, karena di Gus Ning Championship itu bukan tentang sportnya kayak futsalnya aja, tapi di situ tuh ada lomba dance-nya juga teman-teman.
1: Oh iya,
2: banyak banget,
0: banyak
2: ya.
0: Banyak banget.
2: Jadi ikut serta juga teman Pro 2 kalau kamu mungkin punya bakat juga.
0: Betul.
2: Kemudian punya kemampuan yang sesuai dengan event tersebut.
1: Betul.
2: Meriahkan. Betul. Juga. Oke, tadi juga sempat disinggung ya sama Gus Enrico bahwa memang dalam waktu dekat ini bakal ikut ajang Duta Lantas. Nah, kalau boleh tahu mungkin dijelaskan nih, Duta Lantas itu dalam kurun waktu yang udah deket banget tahun ini atau justru masih ada persiapan karena memang masih jauh banget, atau mungkin bisa dijelaskan Duta Lantas itu seperti apa?
1: Wah, kemarin kebetulan ketika kami diamanahkan untuk lanjut ke jenjang selanjutnya itu Duta Lantas Jawa Timur, preparation-nya cukup dekat ya nih Lexa ya, karena kita sudah berkaca dari tahun kemarin itu preparation-nya Kak itu mulai bulan Agustus sampai dengan September puncaknya. Jadi
2: berarti deket banget dong.
0: Deket banget.
2: Sekarang udah Juni mau ke Juli ya kan.
1: Dua bulan lagi.
2: Dua bulan
1: lebih,
2: lagi
1: ya.
2: Malah.
1: Jadi memang harus dipersiapkan mulai sekarang sih sebenarnya.
2: Dan kalian berdua lagi.
1: Kebetulan kami berdua lagi.
2: Oke. Kalau itu kan tingkat provinsi Jawa Timur. Tapi ada lagi nggak sih kayak rencana kalian itu nanti setelah tahun ini atau mungkin tahun depan ada lagi nggak di tingkat yang lebih tinggi lagi?
1: Kalau di tingkat yang lebih tinggi banyak sekali ya.
0: Banyak
1: Lexa,
0: sebenarnya.
1: Ada apa aja biasanya yang Lexa kalau yang diikuti oleh Gus Daning?
0: Kalau dari Gus Daning Jember sendiri tuh ada biasanya Raka-Raki.
1: Raka-Raki Jawa Timur.
0: Terus Putra-Putri Kebudayaan. Lalu ada lagi Putra-Putri Bahari.
1: Betul.
2: Itu terus, yang nasional ya.
1: Itu nasional.
2: Ya, itu ya. Yang Bahari sama
1: Putra-Putri Kebudayaan.
2: Putra-Putri Kebudayaan. Oke. Terus memang fokusnya sekarang hanya ke Duta Lantas dulu ya, bertahap dulu ya, ditetasin dulu untuk satu tahun ini adalah mengikuti Duta Lantas.
1: Oh, dan ini juga Kak, di tahun ini juga di akhir tahun itu
0: Tiga sebenarnya.
1: Jadi,
0: ada tiga.
1: Putra-Putri Kebudayaan Indonesia dan juga
0: Putra-Putri Bahari.
1: Bahari juga di tahun ini.
2: Di tahun ini semua ya. Wah, berarti kalian benar-benar harus struggle gitu ya. Harus fight.
1: Dan yang akan mengikuti ajang-ajang tersebut adalah rekan-rekan kami. Jadi dari
2: kalian berdua juga.
1: Kalau dari kami masih dari Duta Lantas itu saja.
2: Oke, jadi memang ada pembagiannya. Siapa yang ikut, siapa yang, atau mungkin kayak gitu tuh untuk pengelompokannya memang disesuaikan dengan kapasitasnya kalian, misal kayak latar belakangnya kalian, bidang apa gitu. Oh, udah dikelompokin gitu.
1: Jadi kemarin
0: sesuai
1: memang
0: passion.
1: Nah, sudah ada pembahasan dan sedikit seleksi tipis-tipis ya. Jadi kami disuruh, ya kami dites sedikit lah Kak. Kira-kira oh ini anak cocoknya di mana ya? Oh, ternyata cocoknya di Putra Putri Bahari. Jadi ditaruh pembagiannya di situ, satu pasang.
0: Gitu.
2: Jadi sudah ada pengelompokannya sendiri-sendiri gitu. Nah, kita ngebahas sedikit nih soal persiapan di Duta Lantas. Pasti kan kayak ikut ajang seperti itu tuh ada kayak kriterianya, kemudian juga temanya juga ya, yang harus dikuasai, tema apa yang harus dipelajari itu apa kira-kira?
1: Nah, terutama terkait Duta Lantas, teman-teman dan Kak Vita, yang kriteria yang pertama tentu saja kita harus memahami terkait undang-undang lalu lintas ya, Neng Alexa.
0: Wawasannya.
1: Ya, dan di situ juga tidak hanya itu, kita juga harus preparation terkait tidak jauh-jauh dari advokasi. Jadi kita harus memang harus mempersiapkan inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru yang sekiranya nanti kita menjadi apa ya, Ning Lexa, jembatan bagi generasi-generasi muda atau anak-anak lain. Dan kita sebagai Duta Lantas ya, kita harus menyampaikan aspirasi-aspirasi atau mungkin ilmu pengetahuan baru terkait lalu lintas. Itu sih Kak yang menjadi prioritas untuk saat ini.
2: Ning Lexa, mungkin ada yang mau ditambahkan?
0: Lalu advokasi sudah, lalu lanjut mungkin ke bakat, yaitu untuk kita berdua bakat sendiri.
2: Kalau kalian apa nih bakat-bakat dari kalian sendiri?
1: Kalau dari saya sendiri, kebetulan yang ditampilkan pada Gus Dening Jember kemarin
2: apa
1: adalah
2: kemarin?
1: Bermain gitar dan bernyanyi sih kemarin di Gus Dening Jember.
2: Oh, vokalis ya? Jangan-jangan ya?
1: Ya, semi vokalis.
2: Tengah-tengah. Tapi itu kan juga berjalan beriringan ya.
1: Berjalan kayak beriringan.
2: Misal kamu bisa main musik, musik apa biasanya?
1: Kalau saya sih gitar dan untuk lagunya sendiri mungkin gak jauh-jauh dari pop ya.
2: Oh, pop, genrenya yang dipilih. Oke, jadi apapun ya, kayaknya pokoknya seputar dunia hiburan, kayak misal nyanyi, terus alat musik, ternyata Gus Enrico ini jagonya.
1: Wah, amin.
2: Oke, kalau Ning Lexa apa?
0: Sebenarnya kurang lebih sama, saya juga di vokal, menyanyi gitu bakatnya saya.
2: Jadi kalian ini sama ya, latar belakangnya ya.
0: Kurang lebih. Jadi kemarin juga kan di Gusning itu juga ada tes bakat ya teman-teman, for information. Dan di situ kita tuh dites satu-satu bakatnya kita tuh apa aja. Dan
1: per finalis ya nih.
0: Iya, per finalis gitu. Jadi nanti kalau dari tahun 2026 sendiri, per finalis itu nanti diseleksi lagi jadi 5. Dan 5 itu diseleksi lagi jadi 3. Dan akhirnya terpilih Gus dan Ning berbakat. Gitu.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya.
2: Oke, jadi mungkin teman pro 2 yang punya rencana mau jadi the next dari Gus Ning di tahun-tahun selanjutnya ya, mungkin hal-hal tersebut yang bisa dipersiapkan, atau mungkin bisa menguasai dulu dasar-dasarnya dulu gitu ya, biar nanti kedepannya tinggal poles aja. Oke, teman pro 2, sesaat lagi aku bakal balik lagi menemani kamu ya di segmen yang terakhir atau segmen 3. Tentunya masih barengan sama aku Vita Karina, dan juga ada Gus Enrico serta juga ada Ning Lexa yang malam hari ini masih menemani kamu.

0: Gue kalau kita ngobrol bareng sama Gus Ning Jember ya, memang seru banget ya. Banyak hal yang tadi udah kita explore bareng, kemudian juga banyak hal juga yang mungkin sebelumnya teman Perodua gak tahu jadi tahu akhirnya. Nah ini singkat banget ya, karena kita hampir di jam 9 malam. Oke, okay. Kalau mungkin teman Perodua juga yang lagi dengerin penasaran juga, emangnya yang ikut Gus Ning Jember itu harus orang Jember? Kalau misal nih ada yang kuliahnya itu di Jember tapi dia itu domisilinya bukan orang Jember, itu bisa gak sih ikutan?
1: Nah kebetulan ada ya
2: di angkatan
1: saya,
2: kita
1: di
2: ya,
1: angkatan 2026 nih ada yang seperti itu. Jadi ya memang mungkin mayoritas dari kami adalah orang asli Jember, cuman di angkatan kami itu ada mungkin bagi teman-teman yang dari luar daerah dan kebetulan sedang berkuliah di Jember.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kalau dari kami namanya Gustian ya.
2: Gustian.
1: Jadi Gustian ini sebenarnya orang Banyuwangi teman-teman. Jadi kebetulan berkuliah di Universitas Jember kan kak, dan saat ini sudah mau lulus. Jadi selama ini dia masih berdomisili di Jember. Nah, karena tinggalnya di Jember, akhirnya Gustian mencoba untuk ikut Gus Ning Jember meskipun asal dan tempat tinggalnya masih di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi sebenarnya.
0: Iya. Jadi enggak apa-apa sebenarnya.
1: Enggak apa-apa, dan ya sampai saat ini Gustian masih berkontribusi bersama Gus Dan Ning Jember 2026. Karena masih sesuai dengan capability-nya juga kan, Kak. Jadi bisa kok.
0: Okay.
1: Asal domisilinya masih Jember.
0: Oh gitu, oke. Jadi memang ya teman Pro 2, kalau sebelumnya kamu yang pengen ikutan masih kayak bingung atau mungkin pesimis gitu ya, ah aku bukan asli Jember gitu, aku hanya pendatang atau mungkin lagi merantau gitu, itu bisa dicoba ya.
1: Betul.
0: Siapa tahu nanti peruntungannya memang jadi Gus Ning di tahun selanjutnya.
1: Nah, 2028.
2: 2028.
0: Ya. Oh 2028 ya.
1: Iya, 2 tahun sekali.
0: Oke, nah ini kita memasuki di sesi yang terakhir. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada anak-anak muda, terutamanya masyarakat Jember, atau mungkin anak-anak muda yang pengen ikut Gus Ning, atau pesan-pesan yang mungkin ini bisa jadi inspirasi ataupun motivasi untuk teman Pro 2 yang lagi stay tune, silakan.
1: Baik, dari saya dulu mungkin ya, Ning Lexa dan Kak Vita.
2: Boleh.
1: Karena selama ikut Gus Dan Ning Jember ini mungkin diawali dengan quotes dulu. Karena selama mengikuti Gus Dan Ning Jember ini ada satu quotes dari Thomas Jefferson yang selalu mendorong saya, itu adalah "If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done." Jadi intinya kurang lebih maknanya adalah ketika kalian menginginkan sesuatu yang belum pernah kalian miliki, kalian harus berani dan harus ingin melakukan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan. Jadi intinya mungkin ini adalah masalah yang cukup general ya bagi generasi muda ya. Banyak anak-anak muda tuh yang takut untuk mencoba hal-hal baru, hal yang belum pernah mereka lakukan, karena mungkin mereka masih terjebak di zona nyamannya mereka. Dan hal-hal tersebut perlu teman-teman ketahui, teman-teman harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Kalian harus, selagi itu masih hal-hal yang positif ya Ning Lexa ya.
2: Betul.
1: Selagi itu masih kalian masih menuju ke hal-hal yang positif, kalian ambil kesempatan itu. Kalian semua, saya yakin semua teman-teman potensinya itu banyak sekali, dan potensi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalian harus memang kenali potensi diri kalian sendiri, kalian bisa berada di mana dan kalian bisa menempatkan posisi kalian di mana. Ketika kalian sudah merasa kalian cocok di situ, jangan pernah ragu untuk mencoba-coba hal-hal baru di hal yang kalian rasa itu cocok dengan hal dengan diri kalian gitu. Jadi selagi terutamanya mungkin generasi muda ya, selagi kalian memiliki waktu yang masih panjang, dan mungkin saya pun di umur 20 tahun ini merasa sedikit telat untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini ya kayak, karena saya merasa bisa mengikuti lebih awal tapi apa gunanya menyesal gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih berada umurnya masih di bawah saya atau bahkan sudah lebih dari umur saya, kalian harus berani untuk mencoba hal-hal baru, dan kalian harus kenali potensi kalian sehingga kalian bisa memaksimalkan potensi-potensi yang kalian miliki dan nantinya bisa menuju ke jenjang yang kalian inginkan dan ke tangga yang lebih tinggi seperti itu. Jangan pernah takut untuk mencoba.
0: Oke, luar biasa sekali. Itu tadi quotes dari Gus Enrico. Selanjutnya disambung Ning Lexa.
2: Karena Gus Enrico sudah quotes, saya juga ingin quotes nih Gus.
1: Oke, saya kira pantun.
2: Oh, beda-beda, bukan. Jadi saya baru banget baca buku, judulnya tuh The Alchemist, dan di situ tulisannya tuh And if you really want something, the whole universe will conspire in you to achieving it. Dimana artinya, kalau kalian beneran pengen sesuatu, pasti ada kok jalannya, teman-teman. Dan jalan itu bukan berarti kita harus tanpa effort gitu ya. Dan di situ tuh maksudnya, kalau kita mau sesuatu, kita harus benar-benar berusaha untuk mencapai itu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, jangan pernah pesimis intinya itu. Intinya take the chance, teman-teman, karena you only live once, take the chance while you can gitu. Dan di sini karena kalian sudah mencoba, pasti banyak sekali benefit yang kalian akan terima. Betul. Dan benefit itu tuh jujur nggak bisa diucapkan oleh kata-kata ya Gus ya, karena sangat banyak sekali banget, gitu ya. Intinya take the chance, teman-teman.
0: Oke, luar biasa sekali obrolan kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Gus Enrico dan juga Ning Lexa yang sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga inspirasinya untuk teman Pro 2. Sukses juga ya untuk kedepannya. Semoga nanti bisa ikut ajang lagi dan juga bisa jadi juara lagi, apalagi nanti bakal ikut Duta Lantas di tahun ini. Oke, semoga amanah sebagai Gus Ning Jember 2026 bisa dijalankan dengan baik dan mampu untuk membawa nama Jember semakin dikenal luas.
1: Amin.
0: Sekali lagi terima kasih. Dan itu tadi teman Pro 2 untuk obrolan kita di malam hari ini. Tentunya Vita Karina masih menemani kamu di program acara Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam nanti.

0: Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Wah, motor baru nih, kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan, dan rasa aman. Mbak, tapi maaf ya, saya keburu antar anak saya les.
2: Kok buru-buru mbak, anaknya gak dipakein helm dulu?
1: Cuma deket aja kok, gak akan ada polisi nih.
2: Aduh mbak, bahaya.
3: Katanya mau yang terbaik, kok pakai motor anaknya gak dipakein helm? Pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keselamatan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih menemani ruang dengar kamu teman Pro 2. Kali ini kita lanjut lagi di Jaga Malam, ngebahas soal kita yang sering banget merasa tertinggal. Pernah gak sih teman Pro 2 ketika kamu buka media sosial, lihat teman kamu ataupun orang lain ini sudah mencapai sesuatu, lalu tiba-tiba muncul pikiran, kok kayaknya aku masih aja di titik sekarang ini ya, masih gini-gini aja perasaan. Padahal setiap orang itu sebenarnya punya perjalanan, punya waktu, atau bahkan ceritanya pun juga berbeda-beda, prosesnya juga berbeda-beda. Nah, di siaran kali ini teman Pro 2, aku bakal ajak kamu untuk ngobrol, kenapa sih alasannya teman Pro 2 sering banget merasa tertinggal ketika melihat pencapaian orang lain. Hal apa yang sering banget jadi perbandingan antara kamu sama orang lain? Walaupun hal itu tuh menjadi hal yang tidak dibenarkan ya, ketika kamu udah ngerasa minder ataupun kamu merasa kamu tidak lebih baik daripada orang lain. Intinya kalau kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain itu sangat tidak dibenarkan teman Pro 2. Nah, boleh aja teman Pro 2 ikut bergabung ataupun memberikan pendapat kamu, komentar kamu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950, atau kamu juga bisa untuk berkomentar dari question box yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember. Aku tunggu.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam,

ngobrolin seputar ketertinggalan teman Pro 2. Pasti ada beberapa dari teman Pro 2 yang merasa kamu masih kurang dalam sesuatu hal, atau merasa kamu tertinggal dari pencapaian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain gitu ya teman Pro 2. Dan fenomena ini sering banget dirasakan oleh kamu anak muda, apalagi di era media sosial yang membuat kita tuh udah ngerasa melihat keberhasilan orang lain setiap hari. Mulai dari teman yang sudah punya pekerjaan, kemudian juga bisnis yang berkembang, pencapaian akademik, sampai dengan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi apakah kita itu benar-benar tertinggal teman berdua? Atau jangan-jangan kita aja hanya yang sedang membandingkan proses kita dengan hasil akhir orang lain? Karena yang seperti kita ketahui ya teman berdua, setiap orang itu prosesnya pasti berbeda-beda. Ada yang cepat ya, ada juga mungkin yang sampai ke tujuan tapi lambat. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pelajari, bahwa pencapaian orang lain berbeda-beda dan prosesnya pun juga berbeda-beda. Tapi bagaimana untuk tanggapan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 atau teman Pro 2 yang udah stay ya dari tadi? Terus juga ada beberapa yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Seputar topik kita malam hari ini, apa sih yang menjadi alasan kita itu merasa tertinggal ketika melihat pencapaian dari orang lain? Dari Kak Anissa, selamat malam aja buat semuanya. Buat Kak Vita, salam kenal ya. Aku sering banget bandingin diri sendiri dengan orang yang ada di media sosial. Wah, media sosial apalagi ya. Rasanya hidup mereka itu kayak maju terus aja, sementara aku kayak jalan di tempat atau stagnan aja di titik ini gitu. Dan kadang itu yang membuat aku bingung, aku harus kayak gimana supaya sama seperti mereka. Tapi aku pikir-pikir lagi, kayaknya ya tiap orang itu kan jalannya juga berbeda-beda. Jadi ya aku jalani aja sekarang. Apalagi semua yang kamu tonton tuh dari media sosial teman Pro 2. Itu juga pasti yang ditampilkan juga ada yang tidak sesuai dengan realita, atau yang ditampilkan hanya sebatas kesenangannya aja, tapi susahnya ya mereka tutupi sendiri. Jadi kalau teman Pro 2 membandingkan dengan apa yang kamu lihat di media sosial, ya jelas itu hanya sebagian dari ceritanya aja. Tapi dari semua ceritanya pasti bukan hanya senang aja ya yang didapatkan, ataupun yang dilalui itu bukan hanya senangnya aja, tapi pasti ada dukanya. Karena media sosial ini sering banget menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Jadi yang harus diingat itu ya teman Pro 2. Kalaupun terlalu sering untuk membandingkan diri dengan potongan cerita orang lain, kita juga bisa merasa kurang pastinya. Padahal realitanya ataupun kenyataannya, setiap orang itu jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Ada hal-hal yang mereka tutupi, tidak mereka tampakkan atau tidak mereka tampilkan. Kemudian ada dari Kak Dimas, teman-temanku sudah tahu mau jadi apa, tapi aku juga kayaknya masih bingung deh sama masa depan aku. Ya namanya masa depan ya, kita pun juga gak tahu kita bakal jadi apa. Tapi kita bisa menentukan dari sekarang bagaimana kerja keras kita, bagaimana belajar kita, ataupun sekuat apa kita untuk mencoba mempelajari hal-hal baru setiap harinya, mengumpulkan pengalaman baru. Karena tidak semua orang itu menemukan tujuan hidup di waktu yang sama. Masa muda apalagi ya, masa muda itu memang sering menjadi fase eksplorasi, mencoba berbagai hal, ataupun belajar untuk memahami diri sendiri. Jadi kalau teman Pro 2 membandingkan diri kamu dengan orang lain, pasti berbeda. Bahkan seperti yang tadi udah dibilang dari Kak Dimas ya barusan, bahwa dia pun juga kayak masih bingung masa depannya bagaimana. Ya kalau menurut aku sekarang apa yang ada di depan kamu, fokus aja. Perkara nanti kedepannya itu bagaimana, yang penting kamu tuh punya tujuan, ataupun kamu udah punya target, goals gitu ya. Jadi paling enggak teman Pro 2, tujuan kamu tuh arahnya benar, tinggal kamu berproses aja. Perkara nanti kamu capai atau tidak, ya intinya kamu harus kerja keras dulu aja teman Pro 2. Pergunakan kemampuan kamu, dan sekali lagi niat serta juga konsistensi.
Tentunya aku masih menemani kamu teman Pro 2. Seneng banget kalau kita ngobrolin seputar progres atau proses ya, dimana proses itu juga gak mudah atau juga gak instan. Banyak lika-liku yang tentunya jadi hambatan ataupun jadi sesuatu hal yang berkesan untuk kita teman Pro 2. Apalagi kita lagi ngebahas soal ketertinggalan, yang mungkin aja sebagian dari kamu merasakan hal tersebut. Kamu yang tertinggal dengan orang lain, atau kamu yang masih jauh banget jalannya sesuai dengan pencapaian yang sudah kamu targetkan. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, yang namanya proses juga pasti ada tahapannya, gak langsung enak, gak langsung teman Pro 2 sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan intinya enjoy aja, kamu jalani yang ada sekarang ya, gak usah muluk-muluk, gak usah terlalu ambisi ataupun maksain diri. Yang ada nanti capek sendiri sih teman Pro 2. Jadi ya udah, enjoy aja di kehidupan kamu ataupun apa yang menjadi poin-poin yang harus kamu lakukan dalam setiap proses yang sudah kamu targetkan.

pohon. Selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.

Ada lagi teman pro 2 yang sudah bergabung malam hari ini di Jaga Malam untuk edisi cerita penutup hari dari Kak Aulia. Kadang aku merasa gagal karena belum mencapai target yang sudah aku buat sendiri. Sebenarnya gagal itu adalah hal yang wajar, teman pro 2. Dan target itu bisa jadi motivasi. Kemudian teman pro 2 juga bisa mengembangkan diri. Bukan hanya pengembangan diri itu diukur dari pencapaian besar ya. Jadi perubahan kecil, kemudian juga kemampuan baru atau bahkan pengalaman, ini juga merupakan bentuk dari kemajuan. Kalau misal ada gagal sekali, dua kali atau lebih dari dua kali, gak apa-apa teman pro 2. Karena yang namanya sebuah proses ya, tidak selalu mulus, pasti ada kegagalan atau jatuh bangunnya. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Salsa. Aku sering mikir umurku sudah segini tapi kok belum punya pencapaian besar ya. Banyak banget ya mungkin dari anak muda terutamanya yang merasa ada tekanan untuk cepat berhasil. Padahal yang namanya hidup ya kan, itu bukan perlombaan yang memang harus mencapai garis di waktu yang sama, mencapai finish di waktu yang sama. Tapi melainkan teman pro 2 fokus pada langkah yang bisa dilakukan hari ini, tentunya bisa membantu daripada terus menghitung keterlambatan. Jadi daripada kamu hanya fokusnya ke melihat pencapaian orang lain atau lihat kegagalan kamu, keterlambatan kamu, itu yang justru tidak membuat kamu berkembang, malah justru yang membuat kamu semakin down. Jadi kalau bisa sih teman pro 2, lakukan apa yang harus kamu lakukan hari ini dan lakukan yang terbaik untuk masa depan nanti. Kita masih ngebahas soal apa yang menjadi alasan teman pro 2 merasa tertinggal kalau melihat pencapaian besar dari orang lain. Ada juga yang sudah bergabung dari Kak Citra. Kadang aku takut dianggap gak berkembang karena pencapaianku gak sebanyak orang lain. Ya itu sih nggak lepas dari yang namanya tekanan ya. Justru kalau teman pro 2 semakin melihat bagaimana pencapaian orang lain, ya itu kamu pun juga bakal tertekan. Sebenarnya kalau misal teman pro 2 mau melihat pencapaian orang lain, selama itu tidak membuat kamu tertekan atau tidak membuat kamu terbebani, itu nggak masalah sih teman pro 2. Karena memang ada beberapa pencapaian orang lain yang justru itu bisa menjadi motivasi atau inspirasi untuk kita, biar kita itu bisa melakukan yang terbaik untuk proses kita teman pro 2. Jadi tergantung bagaimana teman pro 2 menyikapinya. Dan seperti yang tadi udah aku bilang ya teman pro 2, kalau kamu terus-terusan fokus di ketertinggalan kamu, keterlambatan kamu, atau banyak hal yang kamu rasa kamu itu tertinggal daripada orang lain, itu yang justru membuat tekanan sosial akan semakin berat kamu rasakan. Karena tekanan sosial ini sering banget ya teman pro 2 membuat kamu ataupun seseorang bakal merasa harus membuktikan diri. Padahal sebenarnya teman pro 2, pertumbuhan pribadi kamu ataupun pertumbuhan personal kamu itu gak selalu harus terlihat dari luar ya. Bisa berupa perubahan pola pikir, bisa juga dari keberanian kamu. Kalau kamu udah berani, udah tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, itu udah good banget sih menurut aku teman pro 2. Kemudian tinggal asah kemampuan kamu. Apa yang menjadi tantangan terbesar kamu? Kalau kamu bisa melampaui hal tersebut, bisa melewati apa yang menjadi tantangan besar kamu, berarti kamu sudah satu tahapan berhasil. Ya. Jadi jangan melihat orang lain terus teman pro 2, tapi lihatlah diri kamu, apakah diri kamu hari ini sudah lebih baik daripada yang kemarin. Jadi kalau misal kamu udah ngerasa diri kamu udah lebih baik daripada hari-hari kemarin, berarti itu tandanya teman pro 2 ada kemajuan, ada perkembangan. Jadi yang patut diapresiasi ya diri kamu sendiri, karena kamu udah berproses dengan sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, bahkan juga sudah menunjukkan perkembangan. Nah, nanti aku juga bakal ngebahas ya teman pro 2 untuk poin-poin penting yang bisa jadi salah satu ingatan buat kamu. Sebenarnya aku ini tertinggal atau enggak sih ya? Kalau misal kamu ngerasa
tertinggal atau masih banyak kurangnya daripada orang lain, mungkin kamu harus perhatikan satu informasi yang bakal aku share sesaat lagi, teman Pro 2. Jadi tetap stay aja biar kamu bisa simak ataupun bisa memahami dari topik kita malam hari ini, serta juga bisa menerapkan ke kehidupan kamu selanjutnya.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Lagi teman Pro 2 buat kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM. Sesi 2 bakal berlanjut lagi di interval yang kedua ya. Pastinya masih di cerita penutup hari. Kita juga masih ngebahas seputar topik yang sama juga. Apa yang membuat kamu merasa tertinggal ketika melihat pencapaian dari orang lain? Ada beberapa tips yang bakal sesaat lagi bakal aku sampaikan di ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Tapi aku juga mau menginformasikan buat kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM, bukan hanya dari radio aja teman Pro 2 yang bisa kamu dengerin, ataupun buat kamu yang pengen mendengarkan siaran RRI bukan hanya lewat radio aja, tapi kamu juga bisa jangkau di channel yang pengen kamu dengerin ya. Banyak sekali channel-channel yang tersedia dari fitur aplikasi RRI Digital yang pastinya kamu bisa update informasi di wilayah kamu ataupun beberapa wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Tinggal download aja teman Pro 2 aplikasi RRI Digital dari Play Store ataupun App Store dan nikmati keseruan dari fitur aplikasi di dalam aplikasi RRI Digital.
1: Sementara

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kadang kita merasa bahwa kita itu tertinggal dari orang lain ya teman Pro 2, karena kita melihat pencapaian-pencapaian orang lain. Nah, perasaan itu sebenarnya sering banget ya dialami oleh banyak sekali anak muda di era zaman sekarang. Terutamanya kita hidup di zaman yang membuat pencapaian orang lain itu terlihat sangat dekat. Dan kita bisa melihat keberhasilan seseorang itu hanya dalam hitungan detik aja teman Pro 2, tanpa tahu bagaimana proses panjang yang mereka lewati. Akhirnya kita sering banget membandingkan bagian belakang layar hidup kita dengan bagian terbaik yang orang lain tunjukkan. Nah, supaya tidak merasa tertinggal, ada beberapa hal yang memang harus kamu lakukan teman Pro 2. Yuk teman Pro 2, kamu bisa simak beberapa poin ini, siapa tahu nanti ke depannya teman Pro 2 bisa lebih fokus dengan apa yang akan kamu lakukan ke depannya, tanpa membuat kamu berkecil hati, pesimis, atau merasa kamu sangat tertinggal daripada orang lain. Yang pertama teman Pro 2, kamu bisa memahami bahwa setiap orang itu punya waktu dan juga jalannya sendiri. Jadi setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda-beda. Ada banyak sekali yang menemukan passion sejak muda, ada juga yang baru menemukan arah setelah mencoba banyak hal, ada juga yang cepat untuk mencapai sebuah tujuan, ada juga yang membutuhkan waktu lebih panjang. Nah, perbedaan waktu bukan berarti seseorang itu lebih hebat atau seseorang itu gagal. Tidak ya teman Pro 2, tapi setiap orang sedang menjalani prosesnya masing-masing. Jadi fokus aja dengan proses kamu. Boleh melihat proses orang lain, tapi tidak lantas itu menjadi salah satu pembanding untuk teman Pro 2 yang akhirnya berkecil hati. Kemudian poin yang kedua teman Pro 2, berhenti untuk menjadikan pencapaian orang lain sebagai ukuran nilai diri. Karena lagi-lagi ya teman Pro 2, kesuksesan orang lain itu bukan bukti bahwa kamu itu kurang. Tidak. Jadi kadang kita itu melihat teman ataupun orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita sudah mencapai sesuatu yang merasa dirinya itu sudah lebih baik daripada kita. Kita melihatnya seperti itu dan bahkan membuat kita itu akhirnya menilai diri kita itu tidak berkembang. Padahal kita juga sedang bertumbuh dalam bentuk yang berbeda. Karena kemajuan itu gak selalu terlihat dalam hal yang besar ya teman Pro 2. Bisa berupa keberanian untuk mencoba, pengalaman baru, kemampuan yang bertambah, ataupun cara berpikir yang semakin matang. Kembali lagi dengan hal tadi yang udah aku jelaskan juga ya di interval sebelumnya, bahwa memang teman Pro 2, ketika kamu membandingkan diri kamu, bukan membandingkan dengan orang lain, tapi membandingkan diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Jadi kalau misal kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, jelas salah, karena memang prosesnya pun berbeda, kerja kerasnya pun juga berbeda, dan jalan ceritanya pun juga berbeda. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan diri kamu sendiri aja, apakah hari ini sudah lebih baik daripada hari kemarin? Kemudian masih ada lagi untuk poin-poin selanjutnya teman Pro 2, jadi jangan skip ya. Otomatis teman Pro 2 harus mengikuti sampai dengan akhir biar nanti teman Pro 2 cukup lega. Biar kamu pun juga tidak terbebani, tidak merasa tertekan ya, bahwa pencapaian orang lain lebih baik daripada pencapaian kamu ataupun proses kamu sekarang.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chem Farms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tentunya kita masih di cerita penutup hari barengan sama aku Vita Karina. Kita lanjut dengan poin-poin selanjutnya ya, yang mungkin ini bisa jadi cara kamu untuk menerapkan pada kehidupan kamu sehari-hari, biar kamu gak selalu merasa tertinggal dari pencapaian-pencapaian orang lain. Oke, teman pro 2 yang tadi udah kamu perhatikan ya, teman pro 2, ada 3 poin yang tadi udah aku sampaikan. Nah, poin selanjutnya adalah fokus pada perjalanan diri kamu sendiri. Daripada terus bertanya kenapa aku belum sama seperti mereka, coba ubah menjadi apa langkah kecil yang bisa aku lakukan hari ini. Jadi fokus aja di perkembangan diri kamu supaya kamu bisa membuat perjalanan-perjalanan baru, berjalan lebih jauh, dan hanya fokus dengan perjalanan kamu saja. Kemudian hargai pencapaian kecil yang sudah kamu lakukan, yang sering terlupakan juga. Jadi banyak sekali anak muda ataupun kamu hanya menganggap bahwa pencapaian sebagai sesuatu yang besar, seperti mendapatkan pekerjaan, memiliki bisnis, atau mencapai target tertentu. Padahal berhasil melewati hari yang sulit, ini tetap dalam tahapan yang belajar, berani untuk mengambil keputusan, atau juga terus mencoba yang merupakan bentuk keberhasilan. Jadi dalam hal-hal yang sering banget kamu sepelekan atau pencapaian-pencapaian kecil tersebut, sebenarnya itu adalah hal-hal yang sudah menjadi salah satu pencapaian ataupun target yang sedikit demi sedikit itu bisa kamu dapatkan, teman pro 2. Jadi apresiasi aja setiap pencapaian kecil yang kamu lakukan. Kemudian jadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan tekanan. Jadi melihat orang lain yang berhasil sebenarnya bisa menjadi motivasi atau inspirasi, teman pro 2. Kita bisa belajar dari cara mereka untuk berusaha, strategi mereka, atau bagaimana mereka itu bisa melewati setiap tantangan. Jadi kesuksesan orang lain itu tidak hanya harus membuat kita merasa kalah, kita merasa gagal, kita merasa down akhirnya, tapi bisa menjadi pengingat bahwa hal baik itu juga mungkin terjadi melalui sebuah proses. Jadi jangan sampai berkecil hati, jangan patah semangat, teman pro 2. Terus gali potensi kamu. Yang kamu lakukan hari ini adalah salah satu pencapaian kecil yang patut diapresiasi. Jadi jangan sampai teman pro 2 melihat pencapaian orang lain terus, sehingga itu yang membuat beban terhadap diri kamu sendiri. Sekali lagi semangat ya buat kamu semuanya, teman pro 2 yang lagi berproses, yang mungkin sekarang lagi penat banget ngerasa kamu tertinggal dari orang lain. Justru tidak, teman pro 2, masih ada langkah-langkah selanjutnya. Masa depan juga masih panjang. Teman pro 2 juga masih punya waktu ya untuk mengejar itu semua. Dan intinya terus belajar, terus asah kemampuan kamu, potensi kamu, dan konsisten ya. Lagi-lagi harus itu, teman pro 2. Kalau kamu hanya menjalankan proses itu tanpa konsisten, hanya di saat awal-awal aja semangatnya, itu ya sama aja, teman pro 2. Di tengah-tengah sampai dengan akhir, ya pasti semangatnya pun juga tidak sama seperti yang awal. Jadi semangatnya pun juga harus konsisten. Nah, teman pro 2, satu informasi ini menutup perjumpaan kita di program acara Jaga Malam. Dan Vita sesaat lagi bakal hadirkan untuk program acara selanjutnya lepas dari jam 11 malam. Bakal kamu ikuti ataupun nikmati deretan musik-musik penutup malam ataupun menemani waktu istirahat kamu di Jazz Music selama 1 jam ke depan sampai dengan tutup siaran nanti. Tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: FM.
10: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Pro 2 FM Jember.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 Tuntas Sudah kebersamaan Program 2 RRI Jember Mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 21 Juni 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Geraha Siar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Bro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman Pro 2 di mana pun kamu. Waduh, ketemu lagi nih bareng aku di sini ya, Edwin Ramadan, dan tentunya di pagi hari ini edisi hari Senin 22 Juni 2026 dan aku bakalan siap untuk menemani pagi kamu dengan beberapa rangkaian program acara teman Pro 2. Untuk yang pertama, mulai kita mendengarkan musik ya, dengan Just More Music dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi nanti. Selanjutnya kita ke program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru, di mana aku akan bawain informasi-informasi menarik dan juga topik yang sangat seru tentunya teman Pro 2. Dan pastinya juga ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat nemenin aktivitas pagimu dari pukul 6 ya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Di jam 9 nanti akan ada Insight teman Pro 2, temanya keren-keren pokoknya. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen ikutan gabung tuh nanti pas di jam 9 ya. Oke deh, kita lanjut lagi teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ari Nuansa dengan judul kajiannya adalah Akal Sehat Menuju Kebahagiaan teman Pro 2. Oke deh, itu tadi untuk rangkaian program acara kita untuk pagi hari ini barengan aku Edwin Ramadan tentunya. Have a nice day and stay tuned terus di 89,5 FM. Kedua dari Jember, teman terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matihil iman wa hadana ala dinil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan segala ni'mat, beribu-ribu ni'mat yang tidak terukur. Ni'mat iman, ni'mat Islam, nikmat sehat walafiat yang mana kita rasakan pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Saudara teman Pro2 dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Akal merupakan nikmat paling agung. Pengaruhnya setelah nikmat iman. Semua bukti dan fakta menjadi saksi bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala dan akal manusia haruslah selaras dan serasi. Banyak nas syar'i yang menunjukkan keharusan menggunakan akal untuk bertafakkur dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya dengan menunaikan konsekuensinya. Tidak akan sempurna agama seseorang sampai akalnya sempurna. Akal tanpa agama akan sesat. Dan beragama tanpa akal adalah tangga menuju pemahaman yang salah dan perilaku yang buruk. Dan seringkali itu mencoreng wajah Islam yang murni. Sahabat teman Pro2, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimallah mengatakan, bila diberitahukan tentang seseorang yang soleh, ia akan bertanya, bagaimana akalnya? Agama seorang hamba tidak akan sempurna sama sekali hingga akalnya sempurna. Apa yang diucapkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala bisa kita kembalikan pada firman Allah Azza wa Jalla. وَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْكِلُونَ. Dan Allah menimpahkan azab kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran Surat Yunus ayat 100. Saudara, teman Pro2 yang dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akal merupakan salah satu karunia di antara karunia Allah yang paling agung. Seseorang yang mempunyai akal sehat, yang memiliki akal yang sehat, akan bisa mengambil manfaat dari wejangan dan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikan. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa puncak dari kemuliaan dan kejayaan dunia dan akhirat adalah bagusnya akal. Sesungguhnya, bila akal seorang hamba itu bagus, maka itu bisa menutupi aib dan celanya, serta bisa
memperbaiki berbagai macam keburukan. Saudara, teman Pro2 dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal yang terpuji oleh syariat adalah akal yang memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Akal ialah hati nurani yang membentengi pemiliknya dari segala yang hina serta mendorongnya untuk taat dan berperilaku mulia. Inilah tipe atau corak akal seorang mukmin, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang munafik, mereka tidak memahami hakikat akal terpuji sesuai syariat. Barulah di akhir mereka akan sadar. Orang-orang kafir, orang-orang munafik akan sadar. Akan timbul penyesalan yang tiada guna, sehingga mereka mengatakan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sya'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka, penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Seorang alim Makkah, Atha' bin Rabbah rahimallah, ditanya tentang karunia Allah yang paling utama bagi seorang hamba. Ia menjawab, memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami firman-Nya dan memahami maksudnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gerbang terbesar di dunia dan akhirat. Saat itu berarti ia telah mengerti apa maksud tujuan diciptanya akal. Perkataan Atha' bin Rabbah ketika itu. Sedangkan akal yang terobsesi dunia akan menjadi sumber petaka. Akal yang terobsesi duniawi akan menjadi sumber petaka yang melahirkan problematika dalam semua bidang kehidupan. Dan akal yang tidak digunakan semestinya akan menyeret manusia ke dalam siksa neraka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna bima wa lahum a'ma la yubsirun wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka neraka jahannam. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka neraka jahannam. Kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Saudaraku, teman Pro2 dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal bisa bekerja dengan benar bila berpedoman dengan cahaya wahyu ilahi dan juga dengan belajar dari pengalaman dan berbagai peristiwa sepanjang sejarah. Akal yang mengambil petunjuk dari cahaya Allah Ta'ala tercermin pada banyak perilaku. Ia akan mendahulukan perintah Allah dan Rasul-Nya dibanding dengan kecerdungan hawa nafsunya. Seorang yang berakal akan tahu hakikat dunia yang hanya kesenangan yang pasti sirna, serta yang pasti sirna
Jadi seseorang yang berakal akan tahu hakikat dunia yang hanya kesenangan pasti sirna sementara, yang akan sirna. Sementara akhirat kekal abadi selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad-darul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun." Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Perhiasan orang yang berakal adalah tawaduk. Bila akal seseorang bagus, maka tidak memiliki sifat hasad. Ia tidak merendahkan orang lain, terutama para ulama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, setiap insan dibekali dengan akal nalarnya. Keberadaan pikiran rasional juga membedakan dari makhluk-makhluk lain. Semisal hewan yang hanya mengandalkan insting dan hawa nafsunya. Tentang akal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan At-Tirmidzi, tidak ada yang lebih mulia dari makhluk ciptaan Allah selain akal. Selain akal, nalar yang sehat dapat menjadi jalan untuk meningkatkan ketakwaan dan menjauhkan atau menghindari sifat kufur dan ingkar. Nalar atau akal juga menjadi syarat dalam mempelajari semua ilmu Islam, yang mana tidak mungkin diamalkan tanpa seorang yang berilmu. Karena itu pemikiran yang ideal adalah seorang ketika akal terhubung dengan cahaya iman serta dorongan untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sesungguhnya telah kami muliakan, yaitu anak-anak Adam, cucu-cucu Adam, dan mengangkat mereka di darat dan di laut, dan memberikan mereka rezeki yang baik, dan melebihkan mereka dari kebanyakan ciptaan dengan keistimewaannya. Mayoritas atau menurut tafsir para ulama yang dimaksud dengan kelebihan dalam ayat tersebut antara lain adalah kemampuan berpikir. Itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain seperti hewan. Namun, kedudukan insan bisa jadi lebih rendah daripada makhluk nirakal atau makhluk Allah yang tidak berakal. Apabila hawa nafsunya tak terkendali. Hawa nafsunya yang sangat ia turuti, terlebih lagi bagi orang-orang yang enggan menerima kebenaran risalah yang telah Allah sampaikan. Risalah Islam yang telah Allah sampaikan. Sebagaimana Allah mengibaratkan penduduk neraka jahannam
sebagai hewan ternak atau bahkan lebih rendah, sebab mereka tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata dan telinga untuk memahami risalah Islam. Saudaraku, teman Produa dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal, seorang muslim dapat mengamalkan syariat dan beribadah. Bila seseorang kehilangan nalar sehatnya, akal sehatnya, semisal mereka yang mengidap gangguan jiwa, maka ia tidaklah menerima beban syariat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah, anin na'im hatta yastaykidha, wa anis saghir hatta yahtalim, wa anil majnun hatta ya'qil." Pena diangkat atau dibebaskan dari tiga golongan, yakni orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang masih kecil, anak kecil, sampai ia bermimpi atau balik, dan orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal. Saudaraku, teman Produa, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah engkau mendekatkan dirimu, hendaklah engkau mendekatkan dirimu kepadanya." Kepada siapa? Kepada Allah, dengan akalmu, dengan nalarmu. Maka bersyukurlah kita masih dikaruniai akal, fikiran, dan hati yang dipenuhi dengan keimanan. Dan akhirnya kita akhiri, wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sungguh, kalian berada dalam perjalanan atau perputaran malam dan siang. Umur yang semakin berkurang, amalan yang selalu tercatat, dan kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Siapa yang menabur benih kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan semisal yang dia

0: Did you like it? Did you like that?
1: Which part?
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, "Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya." Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir.

Oke, kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya untuk 3 informasi yang terbaru di Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama tentang Festival Anak Pancasila Perkuat Karakter Generasi Muda. Informasi yang kedua, Wapres kunjungi RSUD Perpetua Asmat, janjikan kenaikan status jadi tipe C. Informasi yang terakhir, Shin Tae-yong, Korea Selatan masih punya peluang besar ke 16 besar. Baik teman berdua, inilah dia berita selengkapnya.

Informasi yang pertama, teman Pro 2, Yayasan Rumah Anak Pancasila menyelenggarakan Festival Anak Pancasila sebagai ruang penguatan karakter generasi muda. Minggu 21 Juni 2026, kegiatan tersebut menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan seni budaya seperti tari dan juga teater dihadirkan demi mendorong semangat gotong royong. Masyarakat juga diajak memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan karakter Pancasila sejak usia dini. Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila, Juan Alexander Wake, menjelaskan tantangan besar bangsa ini, Pancasila bukan sekedar materi pelajaran, tetapi suatu identitas yang harus dipraktikkan sejak usia dini. Informasi yang kedua, teman Bro 2, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau layanan kesehatan di RSUD Perpetua J. Savanfo di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai penguatan layanan kesehatan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, teman Bro 2. Dalam kesempatan itu, Wapres juga mendorong percepatan peningkatan status RSUD Perpetua J. Savanfo menjadi rumah sakit tipe C. Hal ini penting dilakukan guna memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat setempat, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menilai peluang Korea Selatan di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Meski kalah dari Meksiko, perjalanan tim dinilai belum berakhir. Korea Selatan kalah 0-1 pada matchday kedua grup A di Stadion Akon Guadalajara Jumat 19 Juni 2026. Gol tunggal kemenangan Meksiko dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50, dan Shin menilai Meksiko saat ini berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, namun keuntungan bermain di kandang tetap menjadi faktor penting, teman Pro 2. Dan tentunya, teman Pro 2, meski kalah, Shin Tae-yong juga tetap memberikan apresiasi terhadap pemain Korea Selatan. Menurutnya, tim asuhan Hong Myung-bo menunjukkan perkembangan yang positif, teman Pro 2. Shin menilai hasil pertandingan belum menutup peluang Korea Selatan lolos. Tim masih memiliki kesempatan melangkah ke fase gugur. Hasil pertandingan ini membawa Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan, sedangkan Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai teman pro 2 dimanapun kamu. Aduh, gimana kabarnya pagi ini teman pro 2? Sudah hari Senin lagi ya. Waktunya kita untuk beraktivitas kembali teman pro 2. Dan Monday is Monster Day. Itu adalah pernyataan yang salah teman pro 2. Monday is Money Day adalah pernyataan yang benar. Jadi untuk kamu semuanya tetap semangat teman pro 2 ya. Hari ini adalah hari dimana kamu bisa mengawali minggu ini dengan riang gembira, sehingga cuan akan selalu hadir dan selalu datang kepadamu teman pro 2 ya. Karena cuan itu biasanya gak datang kepada orang-orang yang malas. Jadi mari kita semangat bareng-bareng, bareng sama Ewin di sini. Aku bakalan share ke kamu semuanya informasi-informasi menarik, dan juga bakalan puterin lagu-lagu yang enak banget untuk kita dengerin di pagi hari ini teman bro 2. Ayo semangat semangat semangat semangat semangat semangat. Yang masih ngantuk, bangun bangun bangun bangun barengan aku di Spada. Selamat pagi teman bro 2, bikin pagi kamu makin seru di jam 6 ya sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kek siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kek siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kek siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kek siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya teman Pro 2, untuk mengawali informasi pada pagi hari ini, aku bakalan share ke kamu semuanya info tentang perakiran cuaca Provinsi Jawa Timur. Tapi aku bakalan share untuk kamu semuanya untuk daerah Tapal Kuda aja ya. Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan juga Banyuwangi, teman Pro 2, alias Banyuwangi. Oke, seperti apakah perakiran cuaca Tapal Kuda untuk edisi hari ini, teman Pro 2, hari Senin 22 Juni 2026. Ya, kita mulai dulu dari Lumajang ya, teman Pro 2. Untuk di Lumajang diperkirakan cuacanya cerah, teman Pro 2, dengan intensitas suhu kisaran 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu untuk Jember diperkirakan udara kabur dengan intensitas suhu kisaran 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu untuk Banyuwangi diperkirakan juga udara kabur. Jadi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, teman Pro 2 ya, ini semuanya pada diperkirakan udara kabur yang rata-rata untuk intensitas suhunya kisaran 23 sampai dengan 31 derajat Celcius, teman Pro 2. Oke. Jadi di perkiraan yang seperti ini, teman Pro 2 ya, ini bisa aja hujan, teman Pro 2, karena udaranya udara kabur gitu ya. Cuma kalau misalkan cerah mungkin masih aman lah ya, tapi kan ini gak cerah, teman Pro 2. Makanya untuk kamu semuanya mungkin lebih baik kita jaga-jaga dulu ya, bawa mantel kan, dan juga bawa payung gitu ya, biar nanti kalau misalkan memang turun hujan beneran tuh, nah ini bisa digunakan, teman Pro 2, sehingga kamu tidak kebasahan. Dan tentunya tetap hati-hati di jalan, teman Pro 2, karena kalau misalkan pas lagi hujan tuh kadang-kadang jalanan juga suka menggenang airnya. Jadi pas lagi menggenang itu kadang-kadang kan kita juga, apalagi pas waktu keburu-buru gitu ya, gak kelihatan, udah deh, ternyata genangan air itu ada lubang, misalkan seperti itu. Ya semoga aja kita tetap selalu sehat walafiat, teman Pro 2, tidak akan terjadi hal apapun. Makanya tetap harus waspada, tetap harus hati-hati di jalan gitu ya.

0: Boleh mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah, pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
0: Baik mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
0: Oke mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
0: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
1: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
0: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
0: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
3: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
2: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya teman berdua, coba deh pagi hari ini sebelum kalian beraktivitas tuh coba pantau maps kalian dulu ya. Kenapa kita harus pantau maps teman berdua? Ya biar kita tahu titik-titik macet pagi hari ini di daerah mana saja teman berdua. Mungkin ini juga bisa membantu kalian semuanya ya, untuk kalian bisa ambil jalan lain sehingga perjalanan kalian tidak terhambat untuk menuju tempat tempat tujuan kalian, entah itu kantor, entah itu ke sekolah, teman berdua ya. Oke deh, kalau gitu aku bantu untuk meninjau ya titik-titik macet pagi hari ini di mana aja teman berdua. Apakah kondisi lalu lintas sekarang lagi ramai, apakah sebaliknya kondisi lalu lintas malah los gitu teman berdua ya. Coba kita pantau teman berdua. Ini kita mulai dari di daerah depan RRI dulu ya. Di daerah depan RRI terpantau untuk pagi hari ini, ini udah mulai padat untuk kendaraan teman berdua ya. Dari jalan Legend Panjaitan yang mau ke Perhutani, sama dari jalan Lanjen Panjaitan yang mau mengarah ke RRI teman berdua ya. Ini juga udah macet, tapi di daerah jalan Pajajaran masih aman, di daerah jalan Perumahan Gunung Batu juga masih aman teman berdua. Lanjut lagi, ini kita ke daerah Gledak Kembar ya. Tepatnya ini di ya udah di Gledak Kembar sana, pos polisi sekitaran pos polisi teman berdua. Ini malah dari segala arah udah padat sekali teman berdua untuk kendaraannya ya. Jadi di sini warna jalannya itu enggak hijau tapi merah teman berdua, yang menandakan bahwa ini lagi dalam keadaan yang padat ya jalannya, padat kendaraan seperti itu. Lalu di daerah Jalan Trunojoyo teman berdua ya, pertigaan Jalan Trunojoyo sama Jalan Ahmad Yani itu, setelahnya Pasar Kepatihan teman berdua yang mau belok ke yaitu tadi Jalan Trunojoyo ya. Itu bisa dibilang ramai lancar sih ini teman berdua, tidak terlalu padat ya. Jalan Trunojoyo sepanjang sampai dengan jam 6.48 masih aman-aman saja teman berdua. Jalan KH Sidik juga masih aman. Coba kita balik lagi deh ke Jalan Kartini, seperti apa ya Jalan Kartini pagi ini. Di Jalan Kartini teman berdua, RA Kartini, sejauh ini di Jalan RA Kartini masih aman-aman saja teman berdua ya, masih terpantau lancar. Lalu di daerah loncat langsung ke Gajah Mada masih aman juga teman berdua, Gajah Mada aman, Kaliwates juga masih aman. Lalu di daerah ini Mangli teman berdua. Wow, di daerah Mangli ya, ini dari segala arah juga udah ini teman berdua udah menunjukkan kepadatan ya. Karena di daerah Mangli itu kan jalannya juga termasuk jalan provinsi. Jadi mungkin banyak sekali kendaraan-kendaraan besar seperti bus, seperti truk teman berdua ya. Itu melintasi jalanan di sana teman berdua. Kita balik lagi ke daerah PB Sudirman teman berdua. Di PB Sudirman ini juga terpantau pagi hari ini dari segala arah ini padat ya. Lalu di daerah mana nih, Jalan Mastrip ya, Biostek teman berdua. Nah ini juga lagi merah-merahnya teman berdua, alias padat sekali. Tapi di daerah Bundaran, di Bundaran Mastrip ya, itu masih aman atau masih lancar-lancar aja teman berdua. Di daerah Bundaran DPR juga masih aman teman berdua. Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, terus Jalan Sumatera teman berdua ini masih aman. Jalan Bengawan Solo juga seperti itu, masih aman-aman saja, lost
Berarti aktivitas pagi hari ini Teman Pro 2 di daerah Jember Kota ya. Ini masih bisa dibilang ini Teman Pro 2 bisa dibilang apa namanya masih aman ya. Atau tidak terlalu padat Teman Pro 2. Tapi meskipun tidak terlalu padat Teman Pro 2 ya hati-hati di jalan aja sih ya gitu ya. Jadi hati-hati di jalan, pakai helm Teman Pro 2 dan jangan kebut-kebutan. Karena di Jember ini banyak kendaraan. Udah banyak kendaraan Teman Pro 2. Ini bukan Jember tempo dulu ya. Ini Jember zaman sekarang ini Teman Pro 2. Jadi udah banyak kendaraan dan kita jangan sampai kebut-kebutan karena Jember juga bukan sirkuit Mandalika Teman Pro 2.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah ne.
4: Enggak gitu Kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.